Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

101.1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Sandy. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Mari sama-sama kita untuk

pemimpin hari ini ya Tuhan, berbicaralah lewat firman-Mu, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bersyukur hari ini kita dipertemukan kembali oleh Tuhan, memulai hari kita dengan firman Tuhan, dengan persekutuan dengan Dia. Dan hari ini firman Tuhan akan berbicara dari Kejadian pasal yang ke-12. Tema firman Tuhan kita adalah Perjanjian Anugerah. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan,

Bapak Ibu, pada dasarnya kita semua, terlebih lagi kita orang percaya, pasti memiliki dorongan untuk bisa menjadikan hidup kita itu menjadi penolong bagi orang lain. Atau kalau kita orang Kristen, kita pasti mau diri kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita pasti merasa senang, sukacita ketika kita menyadari apa yang kita katakan atau kita lakukan itu berguna, menjadi berkat bagi orang lain. Tidak peduli berapa usia kita, dari anak-anak, dewasa, bahkan hingga lanjut usia, kita punya keinginan untuk bisa berguna bagi orang lain. Bapak Ibu bisa tanyakan kepada anak cucu kita, apa cita-cita mereka kalau mereka besar nanti? Bisa dipastikan apapun cita-cita mereka, mereka tetap menyiratkan adanya sebuah dorongan di dalam diri mereka untuk berguna bagi orang lain. Setidaknya di benak anak ini tersimpan gambaran, oh ya, aku mau menolong orang, mengobati orang, aku mau mengajar orang, aku mau berdampak bagi orang. Dan nyatanya jawaban umum yang dari anak-anak kita bukan, saya mau jadi penjahat. Bapak Ibu, ketika Abram berumur 75 tahun, Tuhan itu menjadikan berkat kepada Abram. Berkat yang berlipat ganda. Pertama, Abram sendiri akan diberkati Tuhan. Namanya akan menjadi masyhur di antara segala bangsa. Dan kedua, Abram tidak hanya akan menjadi penerima berkat, ia juga akan menjadi sumber berkat itu. Dan ketiga, Abram dan keturunannya akan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Bapak Ibu, bukankah hal ini yang juga kita bisa ingin saat kita enak juga ya jadi Abraham, terima janji itu. Mungkin kita jadi berpikir, apakah karena janji Tuhan yang begitu banyak ini Abraham mau melakukan perintah Tuhan? Dengan kata lain, Abraham melakukan perintah Tuhan karena akan mendapat imbalan yang besar. Saudara, mari kita lihat bagaimana sosok Abraham ini. Apa yang dapat kita teladani dari diri Abraham? Yang pertama, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana ketaatan Abraham. Saudara, kembali pada kebingungan kita tadi. Apakah benar bahwa karena janji Tuhan yang begitu banyak ini, Abraham mau melakukan perintahnya? Dengan kata lain, Abraham itu melakukan perintah Tuhan karena akan mendapat imbalan yang besar. Bapak Ibu, pada saat Tuhan memberikan perintah kepada Abraham, ia saat itu berumur 75 tahun. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada dia di umur segitu, percayalah, perintah untuk pergi, perintah persoalan pergi itu pasti bukan persoalan yang mudah. Di umur 75 tahun, diminta untuk pergi, meninggalkan semuanya, kita perlu tahu bahwa itu bukan persoalan yang mudah. Perhatikan, Abram sudah tergolong lanjut usia. Ia sudah menjaharan, tetapi ia mendapat perintah bagaimana ia akan menjadi pengembara. Ia akan menjalani pengembaraan. Kita diberikan sebuah fakta bahwa nyatanya menjadi berkat bagi orang itu bukanlah sebuah hal yang mudah, Bapak Ibu. Perlu dikorban. Menjadi berkat nyatanya bukan hal yang tidak perlu digumulkan, namun justru perlu digumulkan. Pergi meninggalkan banyak hal, negerinya, sanak keluarganya, dan rumah bapaknya, dan semuanya. Dan pada dasarnya akan. Namun demikian, Abraham memilih untuk taat melakukan perintah Tuhan. Ia tetap taat tanpa memikirkan bagaimana kondisinya sendiri. Ia memilih untuk meninggalkan kenyamanannya demi melakukan perintah Tuhan. Saudara, siapa yang tidak menyukai kenyamanan? Siapa yang tidak menyukai pekerjaan yang mapan? Siapa yang tidak menyukai keluarga yang harmonis?

meninggalkan keluarga besarnya yang begitu menganyoninya menuju suatu tempat yang belum dia ketahui bahkan. Dan perintah ini menguji Abraham. Apakah ia mempercayai Allah lebih dari apa yang ia lihat? Atau lebih mencintai tanah kelahirannya, teman-temannya, bahkan segala kenyamanannya? Ternyata Abraham menuruti saja kehendak Allah tanpa buang untuk menempatkan keraguan dalam hatinya. Padahal tidak ada jaminan yang tampak jelas selain mengandalkan kepercayaan kepada Allah. Dia bahkan tidak tahu bagaimana kondisi di sana. Terkadang seringkali hidup kita itu sebagai orang percaya menuntut kita berlaku seolah konyol, meninggalkan apa yang kelihatan demi apa yang tidak kelihatan. Rela mengalami penderitaan dengan berharap menerima kemuliaan yang masih menjadi harapan. Bersyukur karena Allah kita yang kita sembah senantiasa menggenapi janjinya. Seperti rancangan dan penyertaan yang diberikannya kepada Abraham, Allah juga menyediakan rancangan yang baik untuk kehidupan kita. Tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan selain memainkan peran kita seturut kehendak Tuhan, taat kepada Tuhan. Dan dengan demikian kita diajar untuk hanya bergantung pada penyertaan Allah. Diajar untuk taat kepada Allah tanpa harus meragukan dan memikirkan apapun. Tapi seringkali ketaatan kita itu kita lakukan ketika semua itu terjamin baik. Saya mau taat kepada Tuhan ketika saya tahu rencana Tuhan itu seperti apa. Padahal ketaatan itu bukan tentang seperti itu. Tetapi ketaatan adalah tentang bagaimana kita tetap tunduk kepada Tuhan sekalipun kita tidak tahu bagaimana alurnya di depan. Itulah yang namanya taat, itulah yang namanya percaya. Dan apakah sejauh ini di dalam hidup kita, kita percaya kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan sekalipun Tuhan tidak memberikan penjelasan dari awal tentang kelanjutan hidup kita? Dan hal yang kedua, saya ingin mengajak kita untuk melihat dan belajar tentang cinta kasihnya Tuhan kepada Abraham. Dan inilah yang membuat dia bisa teguh menjalani panggilannya untuk menjadi berkat. Abraham itu telah, ia melakukan apapun yang dikehendaki Tuhan baginya. Dan itu karena kasih Abraham kepada Tuhan yang amat besar, bukan karena hal lain. Dan itulah bukti kasihnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kasih kita kepada Tuhan nyatanya adalah kekuatan bagi kita untuk menjadi berkat di dalam hidup kita. Seperti yang ditulis Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-1 sampai 3, bahwa dikatakan tanpa kasih sekalipun kita bisa melakukan dan berbuat spektakuler, tapi semuanya sia-sia. Ada ungkapan yang mengatakan orang dapat memberi tanpa kasih, tetapi orang yang memberi akan saudara. Terkait dengan kasih, ini kembali mengingatkan kita rasa kasih, rasa cinta yang sejati itu tidak hanya eksis pada waktu sukacita saja, tetapi juga pada waktu sulit sekalipun. Cinta sejati adalah sama ketika saudara komitmen di hadapan Tuhan dan sesama untuk mencintai pasangan saudara di waktu suka maupun duka. Hal ini juga lah yang berlaku kepada kita semua ketika kita berkata, saya mencintai Tuhan. Saya akan percaya kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam setiap musim kehidupan saya. Dan sama halnya dengan Abraham ketika mendapat perintah dari Tuhan. Ia tetap mencintai Tuhan, bahkan mencintai perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu, nyatanya kita datang ke Tuhan hanya pas kita butuh saja, atau kadang kita mengkitab sukacita saja. Selebihnya ketika menderita, ketika kita sulit, kita sering kali menghina Tuhan. Kalau hal seperti ini masih terjadi di dalam hidup kita, mungkin kita perlu berefleksi.

ketika kita mencintai Tuhan, kondisi hidup kita itu tidak akan menjadi sebuah faktor yang membuat kita ragu ingin mencintai Tuhan lebih atau tidak. Ketika kita mencintai Tuhan sungguh-sungguh, kita akan melihat bahwa apapun kondisi kehidupan kita, kita tetap bisa taat kepada Tuhan. Karena cinta kita terhadap Tuhan tidak bergantung dengan kondisi kehidupan kita. Pernahkah Bapak Ibu kita mulai jauh dari Tuhan karena Tuhan mulai tidak menjawab doa kita? Bukankah sangat sering ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, kita juga tidak datang kepada Tuhan? Ketika Tuhan tidak berkata iya, kita memberontak kepada Tuhan. Saudara, saya rasa itu bukan cinta yang sejati. Dan apakah kita mau belajar untuk mencintai Tuhan seperti Abraham yang mencintai Tuhan? Hal yang ketiga, kita ingin melihat bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat ayat yang ke-7 dan 8, terlihat sekali hubungan Abraham dengan Tuhan. Dikatakan bahwa ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dimanapun ia berada. Ada 4 mezbah: dekat Shikem, mezbah di Betel, mezbah di Hebron, dan yang keempat adalah mezbah di Gunung Moria. Hal ini sebenarnya membuktikan bahwa ia ingin memuliakan Allah di sepanjang perjalanan hidupnya, di setiap sisi hidupnya. Abraham sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Abraham senantiasa bersandar pada kehendak Tuhan. Melalui hubungan yang intim itulah Abraham mengenal kehendak Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Abraham menyadari bahwa hidupnya itu hanyalah bejana di dalam tangan Tuhan. Ketika Tuhan ingin memakainya menjadi berkat, Tuhanlah yang seharusnya membentuk dia. Itulah sebabnya ia disebut bapa orang beriman. Karena keyakinannya kepada Tuhan, dengan mendirikan mezbah itu menjadi sebuah tanda Abraham tidak pernah melupakan Tuhan. Dengan mendirikan mezbah itu menjadi tanda bahwa Abraham punya kerendahan hati dan tidak menyombongkan diri. Ia tahu bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Rekan-rekan, bagaimana kehidupan kita selama ini? Apakah kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Karena hubungan yang intim dengan Tuhan itulah yang akan membuat kita belajar taat, belajar tunduk. Kedekatanlah yang membuat kita pada Tuhan. Dan karena hubungannya intim dengan Tuhan, Abraham berhasil melihat berada di dalam hidup berkat yang dia terima ketika ia menjadi sumbernya. Ia dalam posisi yang seperti ini masih bisa hati bukan

Melalui tindakan kita, setiap orang akan diubahkan. Melalui kata-kata kita, akan banyak orang dihiburkan, dikuatkan, dan diteguhkan. Melalui keteladanan hidup kita, akan banyak orang belajar nilai-nilai kekal. Dan melalui lantunan suara kita, disembuhkan jiwanya. Semua itu dipakai Tuhan.

izinkan kita berhenti. Ketika kasih mendorong kita untuk terus berbuat, kasih itu bersedia melakukan lebih dari yang telah ditentukan. Jadi, mari tetaplah siap menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Karena pada dasarnya hidup kita sendiri sudah merupakan berkat besar dari Tuhan. Saudara, hidup kita ini adalah bahwa kita tidak harus lagi dari Tuhan sebenarnya. Karena hidup kita, setiap bagiannya adalah berkat dari Tuhan. Dan sekarang, kalau Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemberi berkat itu, maukah kita taat kepada Tuhan? Maukah kita bersedia bilang iya? Maukah kita mengorbankan semuanya untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Semua itu terjadi ketika Tuhan, ketika kita kenal Tuhan dalam-dalam, dan bagaimana hubungan kita akhir-akhir ini. Apakah kita dekat dengan Dia, atau kita hanya sekadar absen datang kepada Dia? Mari saya mengajak kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Thank you atas kesempatan yang Tuhan kasih ke kami sehingga kami dapat belajar. Belajar dari sosok Abraham yang taat kepada Tuhan, yang banyak mengorbankan semuanya demi taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jikalau kami seringkali tidak percaya di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan seringkali kami melakukan apa yang kami suka, bukan apa yang Tuhan mau. Dan biarlah kami dapat belajar taat, belajar setia kepada Tuhan, bahkan belajar melakukan perintah-perintah Tuhan. Thank you Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur.

rekan-rekan, saya ingin mengajak kita berdoa di dalam hari ini, di pagi hari ini. Saya ingin mengajak kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita, sesama kita. Bapak Ibu juga bisa menyebutkan nama saudara, sahabat kita yang kita tahu bergumul saat ini. Kita sebut nama mereka satu persatu. Dan mari yang pertama saya ingin mengajak kita berdoa untuk rekan-rekan kita yang bergumul di dalam kesehatan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas setiap kehidupan kami yang Tuhan pelihara terus-menerus. Tuhan, ada beberapa rekan dari kami yang bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan sakit penyakit yang di dalam tubuhnya. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Melian yang saat ini bergumul di dalam kesembuhan kakinya. Kami berdoa juga untuk Bapak Matius yang saat ini sedang mengalami pengobatan gejala katarak, sakit otot dan beberapa kesehatan lainnya di sepanjang tahun ini. Berdoa juga untuk Ibu Ella yang saat ini bergumul dengan Bapak Salim atas kesehatan, atas sakit diabetesnya, atas pengobatan lanjutnya. Berdoa juga ya Tuhan untuk Bapak Krisina yang saat ini bergumul di dalam kesembuhan pasca stroke-nya. Joakim Sina yang mengalami cerebral palsy. Kami juga berdoa untuk Ibu Eti untuk kesembuhannya, dan Ibu Ani untuk kesembuhan dari sakit matanya. Tuhan, mungkin ada beberapa dari rekan kami juga yang bergumul di dalam hal kesehatan. Tuhan, tolong berikan kami kekuatan, tolong berikan kami rasa percaya di dalam hati kami. Berikan kami juga kesempatan untuk kami bisa berdoa, menggumulkan semua ini kepada Tuhan.

Ajar kami Tuhan untuk terus bisa melibatkan Tuhan di dalam setiap tahap pemulihan kesehatan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kami kesembuhan, Tuhan yang pasti akan memberikan hal yang terbaik bagi setiap diri kami. Dan kami berdoa menyerahkan setiap sahabat-sahabat kami ke dalam nama-Mu. Rekan-rekan, saya ingin juga mengajak kita berdoa untuk setiap sahabat-sahabat kita yang berkumpul di dalam hal pekerjaan, studi, dan ekonomi. Mari kita juga berdoa. Doa untuk rekan-rekan saudara kami yang saat ini berkumpul di dalam hal pekerjaan, studi, dan ekonomi. Berdoa Tuhan untuk Ibu Gyokwa yang bergumul dengan ekonomi keluarga, anaknya William dan Michelle untuk pasangan hidup. Berdoa Tuhan untuk Ibu Lani untuk pertemuan dengan seorang agar berjalan dengan lancar terkait dengan bisnis pekerjaannya. Berdoa Tuhan untuk Sharon dan Sherlyn. Berdoa untuk Susan, Maureen, KJ, Angelina. Berdoa untuk Abed. Berdoa untuk Alec Tuhan yang saat ini bergumul di dalam hal pekerjaan, studi, dan pasangan hidupnya. Ada sebagian dari kami yang mencari pekerjaan. Ada sebagian dari kami yang sudah mendapat pekerjaan, tapi tolong Tuhan bimbing kami pada jadi tempat kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang bergumul mendoa kami. Tuhan, jalan Tuhan untuk kami di dalam hal apapun, pekerjaan, studi kami, perihal perekonomian kami, pasangan hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk bisa melihat, untuk bisa punya komunitas yang baik. Tuhan, ajar kami juga untuk bisa bekerja dengan hatinya Tuhan, dengan kejujuran, dengan komitmen yang dari Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Tuhan pasti akan menopang setiap kehidupan kami. Thank you Tuhan, sahabat-sahabat kami yang bergumul ini. Yang terakhir, saya ingin mengajak kita berdoa untuk Bapak yang hari ini di tanggal 23 Juli berulang tahun. Saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa untuk sahabat kita yang hari ini juga berulang tahun. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Beni yang saat ini berulang tahun. Terima kasih atas satu tahun yang Tuhan percayakan lagi kepada Bapak Beni. Kami bersuka cita Tuhan karena Tuhan sepanjang umur pin dia untuk terus taat kepada Tuhan. Terus menjadi anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Tuhan yang terus topang kehidupan Pak Beni agar di dalam sepanjang hidupnya Tuhan, dia terus bisa menjadi anak Tuhan yang hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan menjadi anak Tuhan yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Berdoa untuk setiap planningnya di dalam kehidupannya. Berdoa untuk setiap pergumulannya di dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan tahu detail setiap hal yang kami doakan. Biarlah Tuhan menjawab itu di waktu Tuhan yang tepat. Dan biarlah Tuhan juga yang terus berikan kami hati yang terbuka, hikmat yang dari Tuhan, sehingga kami dapat mengenal suara Tuhan dan kehendak-kehendak Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan yang memberikan hal-hal baik, Tuhan yang terus memberikan penyertaan Tuhan, Tuhan yang terus melancarkan semua yang kami terus doakan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan setiap kami yang saat ini berdoa, terus menaikkan doa-doa kami. Biarlah Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur.

Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Stanley mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Viana, udah perpanjang SIM belum? Belum nih, kadal warsa loh.
1: Hah? Gak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Tapi tulisannya kan seumur

0: Kalau SIM kalian gimana?
1: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
0: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini.
2: Buat setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pendaftarannya itu jam 9 sampai jam 12. Yang Polrestabes Bandung itu ada di Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE 01, dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Ada juga mobil SIM kelilingnya. Hari ini di hari Kamis ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Besok ada di McD Soekarno-Hatta dan BPRKS Lewi Panjang 149. Sabtu ada di Metro Indah Mall dan ITC Kebon Kelapa. Buat Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar, pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Mobil SIM kelilingnya hari ini ada di Super Indo Raja Wali, besok ada di Borma Setiabudi, dan Sabtu ada di Borma Cipadung Cibiru. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi, pendaftarannya sama Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Kabupaten Bandung hari ini tanggal 23 ada di Simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Bale Endah. Besok ada di dealer Honda 98 Bale Endah dan Simpang Jalan Baru Majalaya. Terus di hari Sabtu itu ada di Borma Katapang, dan satunya lagi itu ada di Tos Serba Prama Banjaran. Buat ke Cimahi, hari ini ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok ada di X Giant Kota Baru Parahyangan, dan Sabtu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning, selamat pagi pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu. Dan senang sekali hari ini Viana bisa kembali temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan seperti biasa, di awal program kita hari ini Viana akan mengupdate terlebih dahulu untuk informasi berita ya. Ngomongin soal jadi WNI, ternyata kalau misalnya ada WNA yang pengen jadi WNI, itu ada tarifnya loh. Pemerintah resmi menetapkan tarif baru untuk sejumlah layanan kewarganegaraan lewat PP nomor 30 tahun 2026, berlakunya berarti kurang lebih sekitar 8 hari lagi, yaitu di tanggal 1 Agustus 2026. Ketentuan ini diatur dalam PP nomor 30 tahun 2026, diundangkan tanggal 20 Juli dan mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan. Aturan ini diterbitkan untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur Kementerian Hukum. Nah, ternyata sejumlah layanan mengalami kenaikan mulai dari biaya naturalisasi WNA menjadi WNI, tadinya 50 juta naik menjadi 70 lipia. Tuan karena perkawinan, tadinya 15 juta menjadi 25 juta rupiah. Pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda dari 1 juta naik menjadi 2 juta rupiah. Tapi, permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia itu tarifnya tetap di 1 juta rupiah. Aturan ini juga menetapkan biaya bagi WNI yang pengen ngajuin permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia atas permohonan sendiri pada Presiden. Jadi, itu katanya naik menjadi 5 juta rupiah kalau misalnya kita sebagai WNI pengen mengajukan permohonan surat keputusan tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Selain menetapkan tarif baru, pemerintah juga menghapuskan beberapa jenis PNBP yang sebelumnya berlaku. Jadi tarif yang dihapus itu satu, pewarganegaraan bagi WNA yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena kepentingan negara. Dan yang kedua, layanan bagi WNA yang dinilai berjasa kepada Indonesia. Nah, kalau kayak gitu, gak ada tarifnya ya.

Ya, masih di trending topic morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Aku bakal bagiin berita selanjutnya dan ini datang dari sebuah film yang sebenarnya kayaknya udah gak ada di bioskop sih seinget aku. Tapi ternyata film ini tuh bisa menggebrak dunia layar lebar. Padahal dia tuh berasal dari seorang kreator YouTube. Setelah kreator dan sutradara Ken Parsons muncul dengan Backrooms, kini giliran kreator dan sutradara Cory Barker lewat film Obsession. Siapa di antara kalian ini? Nah, film ini sukses meraih pendapatan lebih dari 300 juta dolar di seluruh dunia, jauh melampaui modalnya yang cuma 750 ribu dolar aja. Film ini dibintangi oleh Indé Navarrete sebagai Nicky Freeman dan juga Michael Johnstone sebagai Bear. Cooper, Megan Lawless membangun chemistry yang kuat sepanjang film, tapi sorotan terbesar jelas tertuju pada penampilan Indy sebagai Nicky. Berkat pengalamannya di 13 Reasons Why dan juga Superman and Louis, skill acting dari Indy sudah nggak perlu dipertanyakan lagi. Dan ketika dia dipercayai untuk tampil dalam Obsession, performanya juga menerima banyak pujian dari kritikus film sampai para penonton. Mereka banyak yang bilang actingnya tuh udah sekelas nominasi Oscar. Tapi setelah syuting Obsession selesai selama 18 bulan, dia justru gak dapet tawaran proyek baru loh. Untuk membayar sewa rumah, dia sampai harus isinya sendiri, streaming untuk ngisi gus tetap terhubung sama penggemar. Nah, ternyata pendengar, ini menjadi topik film usianya 26 aja. Dia sebagai konten setelah drop out dalam akademi bersama dengan Comlinson. Nah, mereka akhirnya komedi di dalam plat dengan username That's a Bad. Ini, Cory punya mimpi lebih besar. Dia pengen mulai break sejumlah short dan budget yang sangat terbaik. Ada The Chair, Heavy Eyes, dan juga konten. Dan salah satu perhatian itu adalah Milk and Cereal. Adalah sebuah film mikroba buktikan kalau karya berkualitas. Dan ternyata kesuksesan Milk and Cereal ini menjadi titik balik dalam karirnya. Film ini membuka jalan bagi Cory Barker yang dikenal sebagai salah satu sineas baru menjanjikan di ranah film horror independen. Berbekal dari pengalamannya itu, dia kemudian lahirlah film Obsession, film yang membawa namanya ke panggung yang lebih besar. Walaupun lebih dulu premier pada 5 September tahun lalu di Toronto International Film Festival, Obsession resmi tayang di bioskop pada tanggal 15 Mei tahun ini. Satu bulan kemudian, tepatnya 2022, masuk ke Indonesia, penonton bisa menyaksikan filmnya viral dan pujian dari kritikus maupun yang bikin pencapaian Obsession makin gila adalah performanya di box office. Film ini dibuat dengan budget yang relatif kecil, yaitu tadi aku udah sebutin ya, 750 ribu USD aja. Tapi hasilnya itu benar-benar di luar dugaan. Secara global, Obsession berhasil meraup pendapatan hingga 371,1 juta USD. Dan dari angka ini, 233,8 juta USD berasal dari pasar domestik Amerika Serikat. Sementara 137,3 juta USD itu tuh datang dari pasar internasional.

Dengan selisih yang sangat jauh antara biaya produksi dan juga pendapatannya, Obsession menjadi salah satu film horor dengan tingkat keuntungan atau return on investment paling luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Widih, keren banget nih ya guys ya. Kalau misalnya kalian belum sempat nonton filmnya kayak aku, mungkin kita bisa menantikannya, siapa tahu bakal ada di platform-platform seperti Netflix misalnya. Dan ini tuh saking populernya sampai di e-commerce itu ngejual si stick yang One A Wish itu ya, yang dimana para content creator lainnya juga membuat impian-impian mereka sambil mematahkan si stick itu. Dan memang kreasi para content creator di Indonesia beragam, ada yang lucu, ada yang mungkin serius juga, ada yang nyindir juga. Tapi yang pasti ini adalah salah satu yang dibawa oleh film berjudul Obsession ini. Jadi bagi pendengar semua yang belum sempat nonton, semoga kita ada kesempatan buat menonton film ini. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa, enggak nih, aku gak mau nonton film horor ini, aku mau menantikan film horor lainnya, juga boleh ya. Karena setahu aku ada film horor lainnya juga yang lagi dinanti-nanti, seperti salah satunya itu adalah film horor karya dari Korea Selatan dan membawa unsur budaya Indonesia. Ada juga film horor dari Taiwan juga sama, dia juga membawa unsur budaya Indonesia ke dalam filmnya.

0: Nah, kalau misalnya aku lihat sih, buat saat ini untuk film-film yang ada di bioskop Indonesia itu didominasi sama film Indonesia ya. Seperti salah satunya ada Anak-anak Bambu, terus sedikit ada beberapa film ya, film horor ala Indonesia. Terus ada juga Leave No One Behind. Ini adalah sebuah film dari mana ya, coba aku lihat dulu. Film dari Indonesia juga, diperankan oleh Suwardi Becak Lawu dan mengambil latar belakang dari Jakarta ke Garut. Terus udah gitu ada juga beberapa film lainnya seperti The Odyssey, kemudian ada Every Hill That Burn, ada Ip Man yang kedua, Kung Fu Legend. Tapi Ip Man yang kedua ini tidak kembali diperankan oleh Donnie Yen. Ada juga film-film menarik lainnya seperti Moana, itu masih ada. Oh, ternyata Obsession juga ada beberapa yang masih menayangkan film ini ya. Oke deh kalau gitu, Viana bakal balik lagi setelah beberapa buah lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Trending Topic Morning.
1: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
2: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
1: Mantep, mau atuh tipsnya?
2: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
1: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
2: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Datna ayah di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung, atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk, jeng di BK, atau langsung follow Weibo NCP Official.
1: Gas, Neng.
2: Pilihan bijak bermitra.
3: 92,1.

0: menjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan Trending Topic Morning ini sebuah program yang akan membahas tema yang berbeda setiap harinya. Untuk hari ini di hari Kamis kita bakal ngomongin soal kesehatan.

waktu kita ngerasa capek, ketika kita ngerasa stres nih. Banyak orang yang refleks ngambil ponsel, buka media sosial, scrolling. Yang tadinya beberapa menit berubah menjadi 1 jam. Dari 1 jam berubah menjadi 2 jam. Sekilas kebiasaan ini kerasa jadi cara yang ampuh buat mengalihkan pikiran dari tekanan yang sedang kita rasakan. Aku juga kadang ngerasa gitu kalau misalnya lagi stres, secara nggak sengaja gitu tangan ketika buka Instagram misalnya tuh sedikit tuh yaudah dumb scrolling aja terus-terusan gitu, tapi ternyata ketika selesai scrolling, waduh, ternyata sudah 2-3 jam aku scrolling tanpa ada manfaatnya. Dan ternyata scrolling itu tidak selalu bikin kita ngerasa lebih baik. Berbagai penelitian menunjukkan kalau penggunaan media sosial secara pasif bisa pada saat stres, itu tuh justru bisa memperburuk suasana hati bagi sebagian orang. Jadi bukannya lebih tenang, malah bisa lebih lelah secara mental. Nah, ada alasan nih kenapa sih kebiasaan scrolling ketika stres itu bisa memperburuk mood. Yang pertama, ketika stres harusnya otak kan istirahat, tapi waktu scrolling otak tuh terus menerima informasi baru dalam waktu singkat. Baik itu video, foto, berita, komentar datang tanpa henti. Jadi pikiran kita tetap aktif. Paparan informasi digital yang terus-terusan itu bisa meningkatkan beban kognitif dan mengurangi kesempatan otak buat melakukan pemulihan mental. Akibatnya, kita mungkin malah ngerasa makin lelah ketika selesai scrolling. Terus udah gitu, ketika sedang stres, melihat pencapaian atau kehidupan orang lain di media sosial bisa memicu kebiasaan membandingkan diri. Penelitian dalam Computers in Human Behavior tahun 2021 itu menemukan perbandingan sosial di media sosial berkaitan dengan meningkatnya kecemasan, rasa tidak puas terhadap diri sendiri, dan suasana hati yang lebih negatif. Nih kebayang, kalau misalnya kita lagi stres gara-gara ngerasa kok hidup kita gini-gini aja, terus kita buka media sosial, kita ngelihat, loh kok teman-teman kita kayaknya happy banget ya, kayaknya dia sukses terus ya, kayaknya dia gak ada beban ya, makin stres lah kita. Padahal sebenarnya kita tahu apa yang ditampilkan di media sosial sering cuma sebagian kecil aja dari kehidupan seseorang. Mungkin kita ngelihat orang lain lebih sukses dari kita, tapi dia juga punya struggle-nya sendiri untuk menuju kesuksesan itu. Terus selanjutnya, tak ini, scroll tanpa tujuan bisa memicu doom scrolling. Menurut penelitian dalam Health Communication tahun 2022, doom scrolling berkaitan dengan peningkatan stres, kecemasan, dan kelelahan emosional. Makin kamu tenggelam dalam konten negatif, makin sulit juga otak kita kembali merasa tenang. Terus, mungkin kita ngerasa iya sih ketika scrolling kita tuh bisa melupakan hal-hal yang bikin kita stres. Memang benar sih, scrolling bisa mengalihkan perhatian, tapi sesaat, biasanya enggak menyelesaikan penyebab stres yang sebenarnya. Kalau kita lihat dalam penelitian Journal of Behavioral Addiction tahun 2020, dia sosial sama tetap ada.

ngomong sama. Menurut sebuah penelitian, mindfulness terbukti bantu mengurangi stres serta meningkatkan suasana hati secara lebih efektif daripada kita scrolling di media sosial. Nah, cuman sebenarnya media sosial tuh bukan musuh kita ya, tapi cara kita menggunakannya sangat menentukan dampaknya terhadap kesehatan mental. Menggunakan media sosial untuk mencari inspirasi atau berkomunikasi tentu nggak masalah, tapi kebiasaan scrolling ketika stres justru bisa memperburuk mood dan bikin pikiran kita semakin penuh. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa lagi stres, lagi mumet banget, coba kalian take your time. Kalian boleh coba jalan-jalan singkat, stretching singkat, atau misalnya kalian bisa lihat kebunku, enggak ketang. Kalian bisa, kalau di Bandung ini kan banyak taman-taman kota, masih banyak hutan, kalian bisa coba short escape sendiri ke taman kota, ke hutan, dan berbagai tempat lainnya yang bisa menenangkan.

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trendina masih temenin kalian sampai jam 11 nanti, dan hari ini kita ngomongin soal kesehatan. Aku bakal bagiin tentang rambut rontok. Apalagi kalau misalnya perempuan ya, kalau udah ngadepin rambut rontok tuh kayaknya deg-degan banget gitu, takut botak gitu ya. Nah, ternyata selain dipengaruhi faktor genetik, hormon, dan juga stres, kondisi rambut juga sangat berkaitan dengan asupan nutrisi sehari-hari. Jadi aku mau bagiin nih makanan yang bisa bantu mengurangi rambut rontok. Boleh dicoba. Yang pertama, telur. Telur itu kaya akan protein dan biotin. Protein dibutuhkan buat jaga kekuatan folikel rambut, sedangkan biotin itu bisa membentuk keratin, yaitu protein utama penyusun rambut.

Nah, selain itu, telur juga mengandung zinc dan juga selenium. Ini tuh bisa mendukung kesehatan kulit kepala dan pertumbuhan rambut. Jadi gak heran kalau telur itu sering disebut sebagai bagian dari salah satu makanan terbaik buat jaga rambut tetap sehat dan mengurangi resiko kerontokan. Makanan yang kedua, buah beri. Buah beri itu apa aja? Strawberry, blueberry, raspberry, dan perberian lainnya. Buah-buahan ini tuh kaya akan vitamin C, dan vitamin C itu bisa menjaga kesehatan rambut. Dia tuh berperan jadi antioksidan yang bantu melindungi folikel rambut dari kerusakan radikal, dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin ini juga bantu pembentukan kolagen yang menjaga rambut tetap kuat serta meningkatkan penyerapan zat besi. Kenapa kita ngomongin zat besi? Karena asupan zat besi itu cukup penting, karena kekurangan. Kalau misalnya kita kekurangan zat besi, itu bisa dengan makanan yang baik buat tubuh. Ternyata bayam juga bagus buat kesehatan rambut. Mengandung zat besi, folat, vitamin A, vitamin C, itu mendukung pertumbuhan rambut. Seperti yang tadi dibilang, zat besi itu bantu mengantarkan oksigen ke folikel rambut supaya tetap sehat. Vitamin A bantu proses pertumbuhan rambut. Jadi kalau misalnya kita rutin konsumsi bayam sebagai bagian dari menu sehari-hari, maka kebutuhan nutrisi yang penting buat jaga rambut tetap kuat dan mengurangi kerontokan itu bisa lebih mudah terpenuhi. Terus, makanan yang keempat untuk membantu mengurangi rambut rontok itu ada ikan berlemak. Apa aja? Salmon, sarden, ikan kembung. Ini bisa jadi pilihan yang baik buat bantu jaga kesehatan rambut. Karena jenis ikan ini tuh kaya akan omega 3. Dan ini dipercaya bisa mendukung pertumbuhan rambut dan membantu mengurangi kerontokan. Selain itu, ikan berlemak juga mengandung protein, vitamin D, selenium, dan juga vitamin B, di mana ini berperan untuk menjaga rambut tetap kuat dan juga sehat. Supaya manfaatnya lebih optimal, kita bisa coba memasukkan ikan berlemak ke dalam menu makanan beberapa kali dalam seminggu.

Oke, dan yang terakhir, ini kabar baik buat kamu yang suka makan alpukat. Buah yang satu ini tuh mengandung lemak sehat dan vitamin E yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan rambut. Vitamin E bekerja sebagai antioksidan yang bantu melindungi kulit kepala dan folikel rambut kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi, ketika kulit kepala kita tetap sehat, maka rambut kita juga bisa tumbuh lebih kuat dan gak mudah rapuh. Itu dia 5 makanan yang diharapkan bisa membantu mengurangi rambut rontok. Bisa dicoba ya untuk konsumsi sehari-harinya.

0: Bandung dingin banget nih.
1: Hah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus, bulu angsa gitu. Pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini kita bakal ngomongin seputar kesehatan. Nah, kalau kita ngomongin seputar kesehatan, kayaknya udah bukan cuman ngomongin tentang makanan, tentang olahraga, tapi juga tentang gaya hidup. Siapa di antara kalian semua yang suka main handphone sebelum tidur? Kayaknya ini udah jadi kebiasaan cukup banyak orang ya. Baik main handphonenya scrolling media sosial, balas pesan, atau nonton video, nonton series gitu ya. Kayaknya aktivitas ini tuh memang kerasa menyenangkan dan sering kita anggap sebagai cara buat melepas penat untuk refreshing setelah kita seharian beraktivitas. Tapi ternyata, kalau kita sering melakukan hal ini, kebiasaan ini tuh bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Apa aja? Yang pertama, kita bisa aja kena gangguan tidur dan insomnia. Karena cahaya biru atau yang kita kenal dengan blue light yang dipancarkan oleh layar itu ternyata bisa menekan produksi hormon melatonin. Hormon melatonin ini adalah hormon yang bantu tubuh kita ngerasa ngantuk. Akibat

Nya, kita jadi butuh waktu lebih lama buat tertidur, atau di malam hari sering terbangun, atau kualitas tidurnya buruk. Dan kalau kebiasaan ini dilakukan terus-menerus, resiko mengalami insomnia pun bisa meningkat. Terus yang kedua, ada masalah kesehatan mata. Kalau kita menatap layar handphone terlalu lama, terutama di malam hari, apalagi kalau misalnya kondisi kamar kalian udah gelap, itu bisa menyebabkan digital eye strain atau kelelahan mata digital. Gejalanya, matanya kering, perih, penglihatan kabur, sakit kepala, hingga matanya kerasa lelah. Nah, kondisi ini tuh terjadi karena ketika kita menatap layar, biasanya frekuensi berkedipnya akan berkurang. Jadi air mata kita tuh lebih cepat menguap dan permukaan mata jadi kering. Tahu nggak? Menurut Sleep Foundation, penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur juga bisa meningkatkan kewaspadaan otak dan bikin seseorang lebih sulit mencapai kualitas tidur yang baik. Jadi nggak cuma mempengaruhi tidur kita, tapi main handphone sebelum tidur juga ternyata berdampak pada kesehatan mental, terutama kalau kita pakai handphone kita buat akses media sosial dalam waktu lama. Ketika kita mendapatkan informasi secara berlebihan, kita bisa aja bandingin diri dengan orang lain, atau kita juga bisa menerima notifikasi terus-terusan. Ini tuh bisa bikin otak kita tetap aktif, jadi susah banget lah yang namanya relax. Mungkin kita ngerasa rebahannya tuh bikin tubuh kita relax, tapi otak kita nggak relax-relax ketika kita terus lihat handphone. Dan dalam jangka panjang, kondisi ini bisa meningkatkan stres, kecemasan, bisa mempengaruhi suasana hati kita. Dan ternyata, menurut Centers for Disease Control and Prevention, kurang tidur yang terjadi secara terus-terusan akibat kebiasaan main handphone sebelum tidur itu juga bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis. Tidur yang kurang cukup dikaitkan dengan meningkatnya resiko obesitas, diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, hingga penurunan daya tahan tubuh. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena waktu kita tuh nggak punya waktu. Karena tubuh kita nggak punya waktu yang cukup buat perbaikin sel dan mengatur berbagai fungsi metabolisme. Dan yang terakhir, kalau kita tidurnya terlambat atau kurang tidur berkualitas, itu bikin tubuh kita tuh tidak memperoleh waktu istirahat yang optimal. Jadi ketika kita bangun di pagi hari, kita ngerasa ngantuk, sulit konsentrasi, mudah lupa, dan produktivitasnya juga menurun. Bahkan pada beberapa orang, kurang tidur mempengaruhi suasana hati, jadi lebih mudah marah atau sulit mengendalikan emosi. Dengar, tidur yang cukup sehari-hari. Mulai sekarang, yuk kurangi paparan cahaya biru dari perangkat elektronik kalian. Gak cuma handphone ya, TV juga termasuk.

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya es teh tawar, Mas?
0: Oh iya, maksudnya es teh tawar. Kakaknya manis sih, jadi salah sebut.
1: Walah, sini Mas, saya kasih tips.
0: Makasih banyak, Kak, makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
1: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan aku mau bagiin informasi selanjutnya ya, yaitu tentang kesehatan. Ngomongin soal jalan kaki 10 menit setiap hari. Ya, di antara kita pasti semuanya berharap pengen sehat, pengen umur panjang. Tapi kan harapan itu juga harus dijaga ya, dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Nah, salah satunya para dokter tuh menyarankan untuk jalan kaki setiap pagi, bahkan cuma 10 menit aja setiap hari, itu sudah bisa meningkatkan kesehatan jangka panjang. Yang pertama, bisa meningkatkan kesehatan jantung. Kita tahu kalau penyakit jantung ini adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Sesederhana jalan kaki tiap pagi itu adalah cara paling praktis buat menurunkan resiko masalah jantung tersebut. Ahli jantung Bradley Shewer MD, dia mengatakan olahraga aerobik secara teratur punya manfaat kardiovaskular yang sangat baik. Kita tahu dari banyak penelitian, setidaknya 150 menit aktivitas aerobik per minggu bisa menurunkan resiko kematian secara keseluruhan sebesar 20-30%. Nah, ini tuh berarti setara dengan 5 kali jalan kaki selama 30 menit dalam seminggu. Terus bisa juga mengurangi resiko penyakit yang berkaitan dengan usia. Jalan kaki itu juga bisa bantu melindungi tubuh dari berbagai kondisi kronis yang sering muncul. Tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes tipe 2, dan juga kanker. Olahraga aerobik kayak jalan kaki itu bantu mengurangi peradangan sistemik dalam tubuh kita. Nah, terus udah gitu, jalan kaki ringan 10 menit sehari juga meningkatkan kesehatan mental. Ini bisa mengalirkan darah ke otak, pertumbuhan koneksi saraf baru, dan membantu melindungi otak dari penurunan kognitif terkait usia, termasuk kondisi demensia dan juga penyakit Alzheimer. Terus jalan kaki setiap pagi 10 menit sehari itu juga bisa meningkatkan kualitas tidur ya. Karena kan ketika pagi hari itu ada sinar matahari pagi, ini bisa kasih manfaat lebih, gak cuman sekedar vitamin D aja. Tapi juga sinar matahari pagi bisa bantu mengatur ritme sirkadian tubuh yang bantu memudahkan tidur di dalam malam hari dan bikin tidur kita jadi lebih nyenyak. Tentunya kualitas tidur yang baik peran juga untuk menjaga kesehatan tubuh dan bikin kita panjang umur. Itu dia deretan manfaat jalan pagi, dan semoga bagi pendengar semua juga bisa meningkatkan jalan pagi setiap hari. Dan informasi ini juga menutup perjumpaan kita pada hari ini di edisi 23 Juli 2026. Semoga untuk setiap informasi kecil yang dibagikan hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita semua ya, untuk menjaga kesehatan kita, gak cuma kesehatan jasmani, tapi termasuk kesehatan mental juga. Fiona pamit sampai jumpa dari ruang dengar Anda, dan kita ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 8 sampai 11. Bye-bye, sehat selalu semuanya.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara Relasi. Request lagu rohani Suara Indah. Selama 3 jam ke depan, Steve akan menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu rohani Kristen terbaik pilihan Anda. Buat pendengar yang mau merequest lagu, Anda bisa mengirimkan request melalui telepon, WhatsApp, ataupun juga DM Instagram. Untuk line telepon bisa ke 6033540, WhatsApp ke 0812-921-11921, DM Instagram ke @suaraindah92.1. Buat pendengar yang kebetulan berada di luar kota ataupun di luar negeri, Anda masih bisa mendengarkan Radio Suara Indah melalui streaming di website Suara Indah www.suaraindahfm.com. Bisa diakses melalui gadget Anda, dari handphone, tablet, komputer, laptop, pokoknya yang bisa terhubung ke internet Anda bisa mengaksesnya. Ya, di segmen yang pertama Steve mau memberikan kesempatan untuk pendengar yang mau merequest lewat telepon dulu. Silakan bisa menghubungi kami ke 6033540, 0812-921-119. Halo, selamat siang.
1: Ya, Steve.
0: Halo Pak Victor, apa kabar?
1: Sehat, gimana Steve, sehat ya?
0: Puji Tuhan, sehat Pak Victor.
1: Kalau panas ya, panas.
0: Paneli Pak, panas sekali.
1: Betul, tidak apa-apa.
0: Boleh. Kirim-kirim untuk siapa aja.
1: Ibu, Bu Dinda, Yuli, Weni, Bu Feli, Silvi, Fani, Ilan, Ine, Iing, Yane, Anik Tapang, Maya, Yunita, Jumeri, Lani, Deborah, Setiawati, Pak Andrelo, Pak Willy, Sunjaya, Pak Yako, Pak Ji, Buncun, Beni, Pak Dede, Beni Nani, Maria Mei, Veronica, Tuti, Megi, Bu Betu, Gloria, Bu Miming, Bu Erwin, Bu Yosef, Isyukwa, Fani, Feilan, Meike, Yeni, Yeyen, Yane, Ulita, Umar, Gua, Pak Akong, Ayun, Ramat, Parten, Kukong, Epik, Pak Winata, Alhan, Ahau, Lian, Wah, Pak Cecep, Feilan, dan Senjang, Kempul ini.

0: Ribuan itu ribuan, ngumpulin Pak Richard cuman jentak baru jadi buat lo aja. Thank you, selamat siang.
1: Sama-sama Pak Victor, terima kasih banyak. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mas Fit.
1: Ibu Mary, apa kabar?
2: Puji Tuhan, sehat. Mas Fit juga sehat ya.
1: Puji Tuhan, sehat.
2: Lagunya Setahu Tuhan Pasti Buka Jalan.
1: Boleh.
2: Iya. Kirim buat Pak Victor, Ibu Gloria, Ibu Mimi, Ibu Peggy, Pak Alex, Pak Benita Dede, Pak Epic, Ibu Betty, Ibu Kehendika, Mbak Reni, Ibu Lili, Ibu Wapak, Ibu Erni, Pak Sudaya, Pak Rahim, Pak Yaakob, Ibu Dora, Ibu Landi, Ibu Linda, Pak Fiona, Om Lahwa, Pak Genesa, Ibu Mariana, Ibu Helen, Ibu Sirti, Ibu Imu, Ibu Kisi, Ibu Aspen, Ibu Setiawati, Alan, Karasik, dan Ibu semua pendengar suara indah. Buat Mas Fit, selamat bertugas. Tuhan berkati. Terima kasih ya.
1: Sama-sama. Terima kasih Ibu Mary di Kebun Kopi. Oke, silakan buat pendengar yang mau request lewat telepon lagi. 6033540.
3: Apa kabar? Mike, sehat?
1: Sehat, Bu. Terima kasih.
3: Keluarga sehat, sedikit ya.
1: Puji Tuhan, sehat.
3: Lagunya Indah Rencanamu ya.
1: Boleh.
3: Ini Mbak Victor. Terima kasih. Yona,
1: Lagensan,
3: Pak Kepi, Sandra Pato,
1: Pak Yatok,
3: buat Rita,
1: Kemudian,
3: semua aja
1: sih
3: ya.
1: Oke. Okay.
3: Terima kasih.
1: Yuk, sama-sama. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Apa kabar, Bu Deborah?
2: Baik. Kita baik ya.
1: Baik, puji halo, Tuhan. Ini. Boleh.
2: Kirim-kirim ya. Mm-hmm. Buat Pak Beni Cakra, Pak Victor, Pak Beni Parede, Pak Ahin, Pak Ahok, Pak Muntun, Pak Sudaya, Pak Epik, Pak Yaakob, Pak Siono, Pak Akong, Bu Gloria, Bu Maguat, Bu Astuti, Bu Mary, Bu Mariame, Bu Kelly, Silating, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Tempuing, Bu Iing, itu juga. Kasih ya.
1: Oke, sama-sama. Halo, selamat siang.
4: Siang, Steve.
1: Apa kabar, Bu Linda? Sehat?
4: Baik. Kamu dan keluarga baik juga ya?
1: Baik, Bu. Terima kasih.
4: Kemarin, ini dulu judul lagu dulu deh. Jangan lepas tanganku, Tuhan.
1: Jangan lepas tanganku, Tuhan.
4: Steve, buat Profesor. Kemarin dia salamin saya, terima kasih. Terus saya seneng ya dengar komputer, sekarang bisa bercanda juga ya. Yang waktu kemarin godain kamu, ibu-ibunya pada kemana, pada masak buat kamu. Saya ketawa, komputer bisa aja. Salamnya ya, Steve, untuk Pak Victor, Pak Andrila, Bukong Eti, Opa Yusman. Terima kasih untuk Ibu Maria, barusan saya dengar dia salamin saya. Terus buat Ibu Lani Ketapang, buat Omah Aguat, dan buat semua aja deh.
1: Oke.
4: Dengar suara indah. Ramein lagi dong.
1: Oke, siap.
4: Jam 12.03 biar seru.
1: Oke.
4: Semoga semua sehat ya.
1: Iya, Bu.
4: Makasih, Steve.
1: Sama-sama. Terima kasih, Bu Lindawan. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Pak Beni Cakra, apa kabar?
5: Betul. Sehat, Beni Cakra. Sehat.
1: Puji Tuhan.
5: Betul, sehat ya.
1: Sehat, Pak. Terima kasih.
5: Ya. Saya minta lagu dalam kasihmu. Kami bersyukur.
1: Boleh.
5: Ada ya?
1: Iya.
5: Ya. Itu untuk terutama untuk Step dulu, kemudian untuk Ibu Lampa, untuk Jaja, Diana, kemudian Yeni APC, Terika Dibura, Stella, Mimi Cicin Ayu, terus Maria Mei, kemudian untuk Pak Yaakobus, kemudian untuk Ahir Jibadak Anulat Apitya, untuk Pak Sunjaya, untuk Om Akwat dan Pak

0: kau untuk semua saja.
1: Oke.
0: Dari A sampai Z.
1: Oke.
0: Tuhan memberkati.
1: Yuk, sama-sama, terima kasih Pak Benny Cakra. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah merequest. Sekarang Steve mau puterin lagunya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar masih di dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini. Dan saat ini kembali Steve mau mengajak Anda untuk merequest lagu-lagu rohani kesukaan Anda. Anda bisa mengirimkan melalui WhatsApp ke 0812-921-11921. Yang lagi 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama, lagu pilihan, sama kirim-kirim. Dan buat Anda yang mau kirim lewat DM Instagram juga boleh. Kirim aja ke @suaraindah92.1 ya, sebutin nama, lagu pilihan, sama kirim-kirim. Dan sekarang Steve mau bacain dulu request yang udah masuk. Oke, selamat siang, ada Pak Yakob. Tolong puterin lagu Tuhan Tahu dari Melita Sidabutar. Kirimnya buat Pak Ketu, Gloria, Deborah, Lani Katapang, Suyono, Mary Bonkop, Sisil di Astana Anyar, Leni Wahyuni di Holis, Bu Iing, Sonjoye, Bubun, Feli, Bu Ami, Pak Willy, Andre Lau, Benny Padede, Betty, Kukong Epic, dan Steve. Sehat selalu bersama keluarga. Amin. Thank you, Pak Yakob. Kemudian ada Stefani di Lebih Panjang. Mau merequest lagu Ku Dipilih. Salamnya untuk Coach Steve, Mama, Papa, Andrew, Om Ahin, Om Victor, Tante Ayen, Om Afuk di Cibadak, dan semua pendengar yang mendengarkan. Oke, terima kasih untuk Stefani di Lebih Panjang ya. Ya, selanjutnya ada Pak Yusman. Mau minta lagu Bahasa Cinta untuk Pak Steve, Andre Lau, Setiawati, Lindawan, Alan, Cecep, Lianhua, Bubun, dan semua pendengar. Terima kasih. Sama-sama Pak Yusman, terima kasih banyak sudah merequest. Lanjut lagi ada Ibu Nurma, minta lagu Rohmu Yang Hidup untuk Pak Steve dan semua pendengar. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Nurma, thank you ya.

Oke, berikutnya ada Ibu Lili, minta lagunya Mujizat Masih Ada, kirim buat Bu Mary, Bu Betty, Pastif, dan semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih Bu Lili.

Okay, thank you untuk Ibu Lili dan untuk pendengar yang sudah merequest. Terima kasih banyak. Buat yang belum dibacain, harap bersabar ya, karena pasti Steve akan bacakan semuanya. Sekarang Steve mau puterin dulu Ada Tuhan Tahu, Ku Dipilih, Bahasa Cinta, Rohmu Yang Hidup, dan Mujizat Masih Ada. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Suara Indah.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Ya, Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara relasi. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Ya, kembali mengundang Anda yang mau merequest lagu, silakan bisa menghubungi kami lewat telepon ataupun juga WhatsApp. Line telepon 0812-921-11921 atau 6033540. Halo, selamat siang.
1: Shalom, Steve. Apa kabar?
0: Kabar baik, Kukong Epic. Kemana aja? Sehat, Kukong?
1: Ini, apa ini suka error, nggak bisa keluar suaranya. Minta lagu ini aja, bagaikan bejana siap dibetik.
0: Boleh. Kirim-kirimnya, Kukong, silakan. Terputus nih, Kukong. Wah. Keputus, Kukong. Mau telepon lagi, boleh? Kirim-kirimnya belum nih. Oke, tadi Kukong Epic baru sampai request lagu, belum kirim-kirim. Mungkin HP-nya error lagi atau kenapa ya? Tiba-tiba terputus nih, atau sinyalnya jelek atau pulsanya habis. Boleh coba lagi Kukong ya. Silakan buat pendengar yang lain yang mau request lewat telepon juga boleh. 6033540 0812 921 11921. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Cip.
0: Pak Bubun, apa kabar, Pak?
2: Kabar baik, semoga sip juga baik.
0: Amin, terima kasih Pak Bubun. Mau lagu apa, Pak?
2: Lagu itu The Glory Hallelujah.
0: Boleh. Untuk siapa aja kirim-kirimnya, Pak Bubun?
2: Dikirim untuk sip dulu, semoga sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus Ko Haji, Ko Duyan, Ko

0: Pastor Yono, Wen Qingwen, Ko Ahin Cibada, Pak Benny ada dua, Ko Anciong, Ayung Tawanani, Andre Lo, Ukong Epic, Lim Cikwa, Pak Yakob, Opa Yusman, Dr. Herman, Pak Cece Padalara, Chen Hu Ying, Ko Ming Yang, Ibu Istiani, Ibu Yunita, Ibu Maya, Maria Mei, Dede Maria, Ibu Cingcing, Ibu Ayun, Yunis, Ibu Deborah, Mama Nurul, Ibu Siska, Ibu Betty, Ibu Alan, Ibu Gloria, Ibu Setiawati, Oma Guat, Ibu Feli, Ibu Veronica, Jennifer Awondato, dan untuk semua pendengar suara Indah, Steve.
1: Okay.
0: Terima kasih, Steve. Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Bubun. Terima kasih banyak. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Pak Steve.
1: Halo, Oma Guat. Apa kabar?
2: Kabar baik. Lagu rohani ya?
1: Iya, Oma.
2: Saya lagu itu aja. Yesus kekasih jiwaku.
1: Oke.
2: Ya, kirim-kirim ya buat Pak Steve.

0: Ibu Ayun, Ibu Deborah, Ibu Chanhui, Ibu Mary Bonkopi, Ibu Asti, Ibu Lindawan, terima kasih. Sudah sehat ya, semoga sehat selalu Ibu Lindawan. Dan untuk semuanya adalah pendengar suara indah. Terima kasih, Pak Se.
1: Sama-sama, Oma. Terima kasih banyak ya. Oke, silakan buat pendengar yang mau request lewat telepon lagi ya. 6033540 0812.

Pak Bubun dan Om Ahwat. Kalau masih ada yang mau request lewat telepon lagi silahkan 603354 081292 1 11921 ya. Sapa-sapa dulu untuk Ibu Gloria. Apa kabarnya Ibu Gloria? Semoga sehat-sehat. Ibu Feli. Kemudian untuk Ibu Ayun, Ibu Marianti, untuk lalu untuk siapa lagi ya? Iya, untuk Kak Rafa di Cimahi juga, buat Alan juga semoga sehat-sehat ya. Steve mau bacain juga deh dari WA. Ada dua request yang mau Steve bacakan dari WhatsApp. Pertama ada Ibu Sisil mau minta lagunya Menghitung Berkat, tolong dikirim untuk Yakob Leni Wahyuni di Holis juga yang mendengarkan radio ini. Thank you Ibu Sisil. Satu lagi ada Pak Cecep di Kota Bali Padalarang mau Take My Hand Precious Lord untuk Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Pak Ahim Cibadak, Pak Beni ada dua, Pak Yusman, Pak Winata, Pak Hong Epik, Pak Suyono, Pak Rahmat Parkan, Pak Yakob, Pak Ahau, Pak Bambang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Rehan, Pak Jimmy, Andre Lau, Denny Rahmat, Steve and Family, semoga sehat selalu. Oke, okay, thank you Pak Cecep. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan request. Sekarang akan Steve putarkan lagu-lagu yang sudah dipilih. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Setiap kembali lagi pendengar, masih di dalam acara relasi request lagu rohani Suara Indah. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang menuju sore hari ini. Dan kembali Steve mau mengundang Anda yang mau request lagu lewat telepon, boleh ke 6033540 atau melalui WhatsApp di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin identitasnya ya, nama, lagu pilihan, dan kirim-kirimnya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp

Ya, Steve akan membacakan dulu request yang udah masuk. Karena antriannya lumayan banyak kirim lewat WA. Ada Bapak Rudolf. Pak Rudolf minta lagunya Amazing Grace untuk Kakak Ferry Eman Ratu di Gang Sumatera Cipesing, Gelanggang Batu Jajar, staf penyiar Radio Suara Indah. Oke, okay, thank you Pak Rudolf. Kemudian berikutnya ada Ibu Li Ian. Ya, Ibu Li Ian minta lagunya Di Tengah Ombak. Lagu Di Tengah Ombak dikirimnya untuk Anto Setiawan, Ciko Iniang, Steve dan semua pendengar. Tuhan memberkati. Thank you. Lalu ada Pak Anto Setiawan di Cianjur minta lagunya The Three Bells dari Nana Moskouri untuk Andre Lau, Kebun Jun, Ko Aji, Suyono, Kukong Epic, Ciko Iniang, Lian, Alan, Setiawati, Steve dan semua pendengar. Tuhan memberkati.

Terima kasih untuk Pak Anto Setiawan dan Ibu Lian. Kemudian ada lagi ini Ibu Eli.

mau mengirimkan request lagu melalui DM Instagram boleh ya di @suaraindah92.1 ya. Ya, ini ada Ibu Elia di Ranca Ekek mau request lagu WGTB Walau Gunung Tak Berpindah buat semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih untuk Ibu Elia. Dan satu lagi ada Felicia minta diputarkan lagunya Terhubung buat Kak Steve dan semua pendengar Suara Indah. Oke, thank you untuk dia juga. Dan sekarang kita akan langsung mendengarkan lagu-lagu yang sudah dipilih ya. Ada Amazing Grace, Di Tengah Ombak, The Three Bells, kemudian Walau Gunung Tak Berpindah, dan Terhubung. Selamat mendengarkan.

92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar? Rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang menuju sore hari ini. Dan kembali lagi, Steve mau mengundang Anda yang mau merequest lagu melalui telepon, boleh ke 603-3540 atau melalui WhatsApp ke 0812-921-11921. Buat pendengar yang mau ke DM Instagramnya, juga boleh di @suaraindah92.1 ya. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp. Terima kasih banyak ya. Dan sambil menunggu telepon yang masuk, Steve akan membacakan juga nih request yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada Ko Ahin di Cibadak minta lagunya Ku Nyanyi Haleluya untuk Feli, Fanny, Feilan, Meiko, Syukwa, Mary, Maya, Yunita, Yeni, Yayen, Victor, Suyono, Sunjaya, Beni Cakra, Buncun, Andrelau, Alan, Ahau, Cecep, Ikoy, Rehan, Chen Senxiang, Chen Fuying, Kohong Epic, dan semua pendengar. Terima kasih banyak untuk Ko Ahin di Cibadak ya.

ada Pak Sunjaya minta lagunya How Great Thou Art untuk Ko Victor, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Alek, Ko Suyono, Pak Akong, Ko Buncun, Ko Aji, Kukong Epic, Pak Yakob, Pak Beni dua-duanya, Yunita, Maya, Maria Mei, Deborah, Mary Bonkop, Gloria, Bu Setiawati, Bu Betty, Bu Iing, Bu Ami, Oma Guat, Tuan Ilan, Yen Cicendo, Pak Richard Simanjuntak, terakhir untuk Steve selamat bertugas, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Sunjaya.

0: Ya, selanjutnya ada siapa lagi nih? Ada Ibu Setiawati. Ibu Setiawati mau lagu Semua Baik untuk Pak Victor, Pak Bubun Cianjur, Pak Senjaya Soreang, Pak Anto Setiawan, Opa Yusman, Pak Yungwen, Pak Andalo, Pak Beni Cakra, Pak Suyono, Alan, Pak Uke, Bu Debora, Bu Gloria, Bu Miming Maleber, Bu Merenawati, Ibu Lani Katapang, Bu Yeni ABC, Bu Siska, Bu Meri Monkop, Omah Guat, terakhir untuk semua pendengar dan setiap Tuhan berkati. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Setiawati. Iya, satu lagi ada Kak Rafa. Shalom, selamat siang. Mau request lagu Believe For It dari Jesse Winans dan Lauren Daigle atau Hillsong Worship Broken Vessels Amazing Grace. Untuk Kak Steve, Kak Grace dan semua kru Radio Suara Indah dan semua pendengar Radio Suara Indah khususnya pendengar relasi, salam sehat dan bahagia selalu untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Iya, ada telepon yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Aduh, ini satu lagi.
1: Iya,
0: baru masuk.
1: Enggak diangkat, sombong ini.
0: Ah, udah di absen dah. Tadi ke mana, Ibu?
1: Kan enggak diangkat-angkat. Udah menelpon. Sibuk ya? Banyak
0: ya? Lagi baca. Enggak konsen.
1: Punya ini enggak? Battle Belong.
0: Battle Belong ya?
1: Bill Weekend.
0: Ada?
1: Ada. Mm-hmm. Ya, buat all crew, buat Steve and family, buat semua pendengar. Dah, entah mepet soalnya.
0: Oke.
1: Terima kasih, Tuhan berkati.
0: Yo, sama-sama Ibu Marianti, thank you ya.

untuk pendengar yang sudah merequest lagu-lagunya. Sekarang Steve akan memutarkan lagu-lagu yang sudah Anda pilih ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Suara Indah 92,1 FM.

Suara 92,1 FM Education and Profession. Apa kabar pendengar, senang sekali kalau sudah hari Kamis datang, pastinya Jason juga datang di ruang dengar Anda ya. Senang sekali di hari yang mungkin kerasa panas, tapi angin besar ya, mendung menggelayut, asik, tapi tampaknya gak hujan gitu kan, semuanya serba tanggung ya. Semoga kisah asmara, kisah cinta kamu gak tanggung. Waduh, kenapa? Ya jelas, karena disinilah kita akan bahas segala sesuatu tentang cinta. Di mana lagi kalau bukan di Klinik Cinta, kisah lika-liku unik tentang cinta ya. Semoga memang kita akan bersama-sama membedah semua hal tentang cinta dari A sampai Z. Dan selama 4 jam ke depan pastinya, dari jam 3 sampai jam malam ini, Jason akan menemani kamu semua dan kita bahas seru-seruan, dengerin lagu yang enak-enak yang udah Jason pilihin. Terus juga bahasan-bahasan kita yang berbeda tiap hari Kamisnya ya. Dan hari ini tentunya Jason punya bahasan yang cukup menarik, karena kalau kata orang sih, yang bikin perfect tuh bukan skill tapi preparation. Asik. Makanya Jason mau bahas segala sesuatu yang harus di prepare atau how to start in love. Asik. Dalam cinta tuh kita harus prepare apa sih? Nah, kita harus memulai dengan apa sih? Nah, hari ini kita membahas tentang itu ya, segala sesuatu. Jadi Jason bedah, mungkin cukup banyak ya hal yang kita bahas hari ini, tapi semoga bisa membantu kamu

lagi mungkin berusaha berjuang untuk cinta, oke? Dan nanti Jason back lagi pastinya, jangan kemana-mana. Jason mau kasih kamu dengar dulu lagu-lagu yang mau lewat ini, lagu-lagu cantik, lagu-lagu indah yang mengisi ruang dengar kamu, mengisi sore kamu, oke? Dimanapun kamu berada, apa yang sedang kamu lakukan, stay tune terus di Radio Suara Indah 92,1 FM, oke? Jason will be right back after these songs.

Oke, jadi Jason memulai dengan sesuatu yang apa ya, sederhana lah ya. Nanti Jason akan bahas beberapa hal lah tentang preparation atau how to start something gitu kan, dalam sebelum kita masuk dalam hubungan tuh. Dan kayaknya banyak banget ya. Nah, mungkin ada fasenya di mana mungkin kamu mau benar-benar baru pertama kali pacaran, juga mungkin kamu udah pernah pacaran terus putus, terus mau buka lagi hubungan yang baru, apa aja yang harus siapin gitu ya. Dan yang terakhir mungkin lebih ke pernikahan gitu. Nah, yang pertama nih Jason mau bahas sedikit secara basic lah ya, apa aja yang sebenarnya perlu diperhatikan gitu kalau kita membangun hubungan.

Oke, kenapa sih penting? Nah, ini pertanyaan ya. Kenapa penting banget untuk mempersiapkan diri gitu sebelum masuk dalam hubungan ya?

Nah, beberapa alasannya ya, kenapa penting, mungkin kita belajar dari manfaatnya dulu kali ya, itu lebih bagus ya. Jadi gini, semua orang juga pengen masuk ke hubungan, enggak sih? Tapi hubungan yang seperti apa? Pertanyaannya, hubungan yang bercanda, maksudnya kayak coba-coba, atau hubungan yang dewasa, atau hubungan yang matang gitu. Ya, semuanya kalau Jason pasti, dan pendengar juga pasti pengennya hubungan yang dewasa, bener gak sih, yang matang gitu kan. Nah, manfaatnya kenapa kalau kita punya hubungan yang dewasa? Pertama tuh, komunikasi itu berjalan jujur dan tenang saat ada masalah. Ya, terus saling mendukung untuk maju, bukan untuk saling bergantung secara berlebihan. Juga mengurangi rasa curiga dan cemburu yang gak perlu. Ya, jadi emang hubungan yang dewasa, hubungan yang di-prepare dengan baik gitu ya, ya itu pasti resultnya lebih baik gitu. Nah, itu ngomong soal bagaimana kita mempersiapkan diri kita ya. Nanti Jason juga mau sharing langkah-langkah yang menarik nih. Waktu kita mau masuk dalam sebuah hubungan ya, gitu. Selanjutnya nih Jason mau bahas sedikit tentang, ngelag sekali ya, bentar. Nah, alasan kenapa diri itu harus siap gitu ya dalam bangun hubungan ya. Yang pertama nih, masalah kematangan emosi. Nah, jadi kalau kita siap, diri pribadi kita siap sebelum masuk hubungan ya, itu akan bantu kita yang hubungannya dengan emosi gitu. Bayangin kalau kamu tuh cepet marah, cepet emosian gitu ya, itu peluang menyakiti pasangan lebih besar. Kalau kamu udah secara emosi itu dewasa, kamu udah mateng gitu, itu bantu banget gitu, bisa mengurangi peluang untuk menyakiti pasangan. Walaupun tentu saja ya, namanya hubungan itu pasti ada lah ya, mau kamu gak sengaja pasti pernah gitu menyakiti pasangan kamu kan gitu. Nah, tapi itu makanya penting punya kematangan atau kedewasaan emosi. Itu makanya siapin diri itu penting ya sebelum masuk dalam hubungan. Yang kedua adalah harus tahu bahwa mencegah kita waktu kita bangun hubungan tuh bukan untuk menutupi rasa sepi kita atau luka lama kita. Jadi ingat, hubungan tuh bukan tempat pelarian ya. Kalau kamu siap secara diri gitu ya, kamu tuh mencegah gitu problem gitu. Jadi hanya menjadikan seorang pelarian, hanya soalnya ada yang kayak gitu, tujuannya bukan itu gitu ya, kayak gitu. Nah, terus kalau kamu udah siap, diri sendiri kamu udah siap sebelum masuk hubungan, itu bisa membantu kamu mengenal batasan. Jadi kamu tahu apa yang mau dan tidak mau diterima dalam hubungan. Ini penting juga ya kalau menjelaskan ya. Sebelum masuk dalam hubungan itu sendiri, kamu udah tahu apa yang kamu mau, kamu bisa menilai diri kamu, kebutuhan kamu apa gitu ya. Dan kamu tahu juga keunggulan-keunggulan apa yang bisa kamu berikan buat pasangan kamu gitu. Kan nantinya ada orang yang akan mungkin datang mengisi ya. Nah, itu bisa gitu. Kayak gitu guys.

Nah, sebelum menjalin hubungan, ini ada sebuah artikel menarik ya. Kia tuh penting menjadi utuh. Nah, kalian tadi ngomong soal penting mempersiapkan diri kan. Nah, mempersiapkan diri tuh tujuannya adalah membuat diri kita tuh utuh. Nah, kenapa sih harus utuh? Nah, coba ya kita simak baik-baik, ini artikel yang menarik sih gitu ya. Seringkali kita mengejar hubungan tuh karena takut sendiri. Nah, bukan karena sudah siap berbagi. Tapi tanpa keutuhan dalam diri, cinta tuh bisa berubah jadi pelarian. Jadi hubungannya jadi tempat saling menuntut, bukan saling bertumbuh. Ada banyak alasan kenapa seorang ingin menjalin hubungan. Mungkin karena udah waktunya ya, merasa udah waktunya, mungkin gak pengen sendiri gitu ya. Atau mungkin karena semua orang di sekitar kita, teman-teman kita, circle kita tuh udah gandeng pasangan. Bahkan mungkin ada yang nikah, ada yang punya anak gitu kan. Pasti ada tekanan gitu. Ya, tapi sebenarnya mungkin di tengah semua alasan itu kita lupa kadang nanyain satu hal yang paling penting. Apa kita sudah utuh sebagai diri sendiri? Ya. Nah, keinginan untuk mencinta dan dicinta itu adalah hal yang sangat-sangat manusiawi. Tapi kalau datang dari ruang yang kosong dan belum selesai, hubungan itu bisa jadi tempat pelarian, bukan tempat pertumbuhan. Jadi, cinta yang kita harapkan itu menambah kekurangan. Padahal keutuhan itu bukan sesuatu yang bisa diberikan sama orang lain. Dia tumbuh dari dalam, melalui proses mengenal, menerima, dan berdamai dengan diri sendiri. Nah, seorang filsuf Carl Jung pernah berkata, "He who looks outside dreams, but he who looks inside awakes." Ya, jadi dalam urusan hubungan nih kadang kita tuh banyak di kita lah ya menunggu kehadiran orang lain untuk merasa lengkap. Nah, padahal keutuhan tuh adalah tanggung jawab personal. Kalau kita belum bisa menerima dan merawat diri sendiri, bagaimana kita bisa merawat orang lain dalam hubungan? Menjadi diri seutuhnya itu bukan berarti gak punya celah ya. Bukan berarti kita harus beres sepenuhnya. Tapi itu tentang kesadaran. Mengetahui nilai yang kita pegang, mengenali batas kita, memahami di mana letak muka kita dan tidak menutup-nutupi semuanya seolah baik-baik aja. Gitu. Karena kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri, kita tuh cenderung bawa beban itu dalam hubungan. Ya, gitu. Jadi penting nih, kita keberanian untuk menghadapi diri sendiri ya. Menurut Brené Brown, dia bilang, "Owning our story and loving ourselves through that process is the bravest thing we'll ever do." Gitu. Jadi keberanian itu menghadapi diri sendiri dengan segala luka dan ketidaksempurnaannya adalah segala

Nah, cinta yang sehat itu dia tuh bukan untuk mengisi kosongan, tapi berbagi keberlimpahan. Bukan untuk menyelamatkan satu sama lain, tapi untuk saling menjaga cahaya yang sudah menyala lebih dulu gitu. Nah, menurut seorang ahli namanya Esther Perel, dia bilang the quality of your relationship depend on the quality of the relationship you have with yourself.

Jadi keutuhan tuh penting ya. Nah, dalam diri harus dimiliki sebelum masuk hubungan. Tapi namanya utuh kan bukan berarti sempurna. Ya jelas, gak ada manusia yang benar-benar sempurna atau selesai dalam proses kehidupannya, benar gak sih? Tapi kalau kamu goalsnya adalah menjadi pribadi yang utuh, kamu tuh berarti bertumbuh. Tapi ada juga orang yang gak mengejar keutuhan secara pribadi, makanya dia malah jadi lari dari dirinya sendiri. Nah, bedanya apa sih sebenarnya antara orang yang bertumbuh dengan orang yang sedang lari ya? Yang pertama tuh, kalau bertumbuh tuh membawa kesadaran dan keterbukaan. Tapi kalau yang lagi sedang lari, itu justru membawa kebingungan dan ekspektasi yang gak realistis. Jadi gitu ya. Nah, jadi ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi membiarkan cahaya itu masuk dari celah yang ada dan belajar menyalakan terang dari dalam. Gitu. Karena sekali lagi, hubungan tuh bukanlah tempat untuk bersembunyi dari diri sendiri. Ia adalah ruang yang menuntut kehadiran penuh, bukan hanya tubuh dan waktu, tapi juga jiwa yang sadar dan hati yang jujur. Nah, sebelum akhir kita memutuskan untuk berjalan bersama dengan seseorang ya, pastikan dulu kita udah tahu kemana arah langkah kita sendiri. Sudahkah kita berdamai dengan masa lalu kita? Sudahkah kita mencintai diri kita tanpa syarat? Sudahkah kita merasa cukup bahkan saat tidak ada siapa-siapa? Nah, cinta yang tumbuh dari keutuhan tidak mencari penopang, tapi menawarkan bahu untuk saling menopang. Ia tidak menuntut untuk diselamatkan, tapi hadir untuk tumbuh bersama. Dan hubungan seperti itulah yang layak diperjuangkan, yang hadir bukan karena kekosongan, tapi karena kelimpahan. Ini Justin setuju banget ya. Jadi kalau Justin baca artikel ini, memang Justin juga dulu percaya dan punya prinsip bahwa yang penting tuh kita jadi pribadi yang utuh. Jadi gini, dulu mungkin orang tuh mikir bahwa waktu ada seorang bangun hubungan dengan orang lain ya, itu seperti membawa setengah dan bawa setengah gitu. Makanya Justin gak terlalu setuju dengan konsep belahan jiwa ya. Jadi kayak cuman setengah-setengah. Walaupun gini ya, kalau apa yang kita tahu kan wanita tuh hadir dari tulang rusuknya cowok gitu kan. Jadi waktu si cewek ini akhirnya ketemu dengan cowok yang jadi pasangan hidupnya, si cewek ini melengkapi gitu. Cuma bukan berarti masing-masing tuh gak punya fungsinya. Jadi masing-masing itu tetap harus jadi orang yang utuh gitu. Istilahnya gini lah, bukan jadi akhirnya mengisi kesepian gitu ya, tapi dua pribadi yang utuh disatukan jadi satu. Kebayang kan masing-masing membawa pribadi yang satu gitu, yang settle, yang firm gitu. Itu akan buat hubungannya jauh lebih impactful gitu ke depannya gitu ya. Daripada bawa setengah-setengah gitu cuma jadi satu. Kalau ini kan satu sama satu jadi dua gitu loh. To become one katanya gitu. Jadi menarik nih ya, bagaimana hubungan itu bisa harusnya bukan untuk mengisi kosongan atau mengisi kesepian. Startnya harus dari kelimpahan, yaitu apa? Keutuhan diri seorang. Sekali lagi, bukan sempurna, tapi bertumbuh gitu, menjadi pribadi yang utuh ya. Karena, nah ini penutup closing kesimpulannya adalah, karena mencintai dari ruang yang utuh tidak hanya menghadirkan cinta yang lebih sehat, tapi cinta yang lebih bebas, lebih jujur dan lebih kuat. Nah, dan disitulah hubungan bukan lagi tentang siapa yang datang, tapi tentang bagaimana kita hadir. Wish, keren gak tuh? Yeay, keren ya. Mantap banget guys, gitu loh. Paling gitu aja dulu untuk segmen kali ini, membuka sedikit ya. Nanti Jason mau bedah lebih detail tentang hubungan. Jadi jangan kemana-mana. Tentang persiapan, tentang how to start gitu ya. Seperti tadi Jason udah spill dikit ya. Jason balik lagi, oke? Okay? So jangan kemana-mana.

Oke, Jason punya artikel, beberapa artikel menarik nih ya. Pertama nih, kita sekarang masuk dulu ke bagian yang kamu yang mau pacaran. Jadi ini belum pacaran ya. Nah, Jason mau ada beberapa artikel yang mau coba dibahas buat kamu yang mungkin lagi pengen pacaran, mau mulai pacaran ya. Jadi fresh banget nih.

Oke, ini dia yang pertama. Hal penting yang harus dipertimbangkan sebelum mulai pacaran. Nah, menarik nih ya guys ya. Jatuh cinta katanya seperti lagu berjuta rasanya gitu ya. Nah, terkadang cinta itu mengalahkan logika dan bikin otak kita tuh mati kutu, gak mampu berkutik menolaknya. Gak sabar rasanya kita pengen menjadikan seorang yang kita taksir itu jadi kekasih. Ya, cuman. Nah, kamu perlu mempertimbangkan beberapa hal ini supaya kamu tuh bisa pacaran dengan menyenangkan dan awet sampai pelaminan. Amin. Yes, ini dia ya. Jadi first thing first ini. Yang pertama adalah berpacaranlah pada usia yang tepat atau pas ya. Jangan terlalu muda pacaran kalau kata para ahli nih katanya ya. Karena kita tuh belum bertemu dengan cukup banyak orang sehingga belum bisa memilih dengan bijaksana. Ada benar ya. Tapi juga jangan terlalu tua katanya. Karena semakin bertambah umur, kesempatan untuk memiliki pasangan akan semakin berkurang, terutama setelah usia 30 tahun ya. Jadi kalau menurut artikel ini katanya rumus usia yang pas untuk pacaran itu adalah M-3 tahun. Jadi misalkan kita tuh mau merit kapan nih? M tuh jadi tahun kita berencana untuk menikah. Misalkan 30. Nah, berarti mungkin 30 kurang 3 jadi 27 tahun buat pacaran. Ceritanya, tapi itu mah kan kalau bidik pacaran ya, bidik menikah ya. Boleh dicoba buat kamu yang mungkin sudah lumayan mikirin masa depan. Udah settle, udah kerja dan sebagainya. Tapi kalau kamu yang masih sekolah ya, kayaknya coba dulu deh. Jangan terlalu cepat mau pacaran. Tapi kalau jujur ya, Jason lihat bagus sih generasi ini tuh gak terlalu pengen fokus di usia muda untuk pacaran. Mungkin SMA kelas 11, kelas 12 mungkin udah ya. Tapi SMP, Jason lihat sih banyak yang memutuskan pengen belajar dulu, pengen fokus dulu. Dan bagusnya orang tua juga melarang lah ya di usia-usia SMP tuh. Mungkin kalau misalnya udah settle, udah 17 tahun, mungkin baru dapat approval dari orang tua nih. Nah, semua kamu juga gitu ya. Ada juga beberapa teman Jason gitu ya, di kelas Jason yang Jason tahu pengennya tuh after.

sekitar umur lulus SMA baru pacaran. Bagus kalau Jasonnya, jadi mending fokus dulu gitu. Dan juga benar mungkin lingkungannya masih sangat lebar gitu, jadi belum terlalu tahu mana yang sebenarnya udah bisa jadi pasangan, bukan cuma pasangan yang main gitu ya, nonton bareng, tapi pasangan yang bisa bareng-bareng betul-betul jadi teman hidup gitu ke depannya. Itu kan belum bisa kalau di usia belum terlalu dewasa ya. Nah kalau makin tua bener makin susah ya, karena circle-nya pasti akan berkurang. Jadi jangan juga nunggu terlalu berumur gitu, nanti jadi susah. Oke, yang kedua, nah ini periksa diri kita, apakah kita udah siap pacaran belum, sudah siap belum ya. Nah ada juga banyak orang katanya menemukan pasangan tuh baru menikah sebentar tapi udah gak tahan. Nah itu biasanya pasangan-pasangan muda tuh ya. Nah jangan-jangan itu karena sebenarnya kalian tuh belum siap menikah, atau jangan-jangan boro-boro nikah, pacaran juga belum gitu ya. Nah menurut seorang ahli ini, dia bilang memulai hubungan eksklusif tuh butuh kedewasaan ya, maksudnya eksklusif itu pacaran gitu ya, yakni keteguhan hati untuk memegang komitmen atau kesetiaan, kemauan untuk berubah karena pasti banyak pergesekan, sikap mengutamakan kepentingan pasangan alias tidak egois, dan legowo untuk menerima kekurangan yang akan ditemukan pada pasangannya. Bener ya. Nah coba aja kita ceknya gimana sih supaya kita merasa udah siap atau belum ya. Yang pertama, lihatlah relasi yang kita miliki saat ini. Nah apakah kita punya relasi yang buruk banyak gitu ya, misalkan sama orang tua buruk, sama saudara buruk, sama atasan bawahan buruk, teman-teman atau rekan kerja juga buruk gitu ya. Nah kalau banyak yang buruk nih relasinya, hati-hati ya, bisa jadi itu juga nanti akan tercermin ke hubungan kita dengan pacar kita gitu. Jadi cobalah untuk melihat dulu diri, apakah kita tuh udah siap belum gitu untuk pacaran ya. Selanjutnya, nah ini penting juga nih, evaluasilah tujuan kita berpacaran. Nah ini penting ya. Nah kadang kan kalau misalnya Jason pernah lah nanya ya ke salah seorang adik kelas, kamu ngapain sih pacaran? Waktu itu Jason belum punya pacar. Terus dia bilang supaya bisa nemenin jalan-jalan, nemenin main, nonton bioskop. Terus ya udah, apalagi dah emang kayak gitu. Jadi dia tuh cuma pengen bersenang-senang gitu. Yang penting ada yang nemenin. Ada juga yang mungkin tadi ya, Jason udah sempat mention juga, menghindari rasa kesepian daripada piomongin gak punya pacar atau gimana, atau jangan cuma coba-coba doang. Nah jadi pokoknya apapun tujuan kita, kalau kita tidak punya niat atau tujuan untuk menikah, kayaknya mending nanti dulu. Wah, kenapa? Kan nikah masih jauh Jason. Tapi gini, namanya pernikahan itu kan benar-benar jenjang yang paling serius kalau Jason lihat ya. Nah itu tuh hal yang harus juga disikapi dengan proses yang serius. Kalau kamunya belum kesana tujuannya, berarti kamu mungkin memang belum siap pacaran gitu. Ya kayak gitu. Pacaran itu adalah hubungan eksklusif nih yang akan sangat melibatkan banyak emosi gitu. Kalau kamu menjadikannya sebagai ajang coba-coba, main-main gitu ya, justru lebih banyak ruginya daripada memberikan keuntungan buat kamu gitu. Dan hati-hati kalau kamu akhirnya main-main tuh, ya kamu pernah mikirin gak sih perasaan si pacar kamu yang nanti akhirnya malah jadi kecewa gitu, karena kamunya gak serius. Jadi yang penting sih serius kalau menurut Jason ya, kayak gitu.

Nah, ini juga bagus nih ya. Jadi yang perlu dipertimbangkan lainnya adalah jangan mencari pasangan yang sempurna. Nah, ini kita gak akan pernah nemuin pasangan yang sempurna ya. Kalaupun kita menemukannya, pertanyaannya kembali ke kita. Apa kita cukup sempurna untuk jadi pasangannya? Nah, jadi ini sulit sekali komposisinya. Gak mungkin. Idealis tuh gak mungkin ya. Tapi pilihlah orang yang mau berjuang untuk memperbaiki diri. Jadi kalau misalnya orang udah sempurna, kadang udah gak mau lihat lagi ya ke bawah-bawah, bener gak sih? Nah, tapi kalau kamu ketemu pacar atau pasangan atau calon pasangan yang dia tuh selalu mau berjuang untuk memperbaiki diri, itu bagus gitu. Orang yang sudah ceritanya sempurna walaupun gak ada ya, lebih susah untuk beradaptasi gitu. Jadi gitu, harus mencari yang mau belajar. Komunikasi itu bagus ya. Tapi jangan juga pilih tanpa kriteria. Penting juga nih ya, kalau punya kriteria, lebih ke bukan masalah selera, tapi kalau menurut Jason berdasarkan kebutuhan. Jadi kamu tahu lah ya apa yang kamu butuhkan, sosok seperti apa gitu. Bukan masalah idealisme ya, bukan soal selera ya, gitu. Kayak gitu. Selanjutnya, nah ini pertimbangan selanjutnya adalah carilah di tempat yang tepat. Nah, jadi kamu harus mencari pasangan kamu di tempat yang tepat. Tergantung kamu sih, Jason ya. Apa kamu seneng cari seseorang yang healthy misalkan? Ya udah, mungkin kamu bisa menemukannya di gym gitu ya. Terus kalau kamu merasa kamu pengen seseorang yang mengerti kamu banget di bidang pekerjaan yang sama, misalkan di kantor gitu ya, ya udah kamu cari di kantor gitulah. Kalau cari yang rajin pelayanan, ya udah pastilah ya carinya di gereja, jangan di warteg gitu, nggak akan ketemu juga ya, kayak gitu ya, gitu ya. Jadi pertimbangannya baik ya. Selanjutnya adalah berteman dulu, jangan buru-buru jadian. Nah, ini penting juga nih, pertimbangan yang bagus nih, persiapan yang bagus ya. Kita perlu dulu mengenal calon kita dengan baik, benar gak sih? Sebelum kita memastikan diri akan mengikatkan diri dalam hubungan eksklusif yang berupa pacaran gitu. Saran Jason, pilihlah calon yang bisa menjadi sahabat baik kita. Jangan cuma karena kebaikannya, bukan cuma kecantikan atau kegantengannya, apalagi materinya, tapi karakternya, point of view-nya, nilai kehidupannya itu bagus gitu. Ya. Dan yang terakhir, kalau kita akhirnya jatuh cinta dengan seorang yang berbeda secara keyakinan, iman gitu ya. Nah, ini harus hati-hati nih. Berkomitmennya agak berat, sulit gitu. Bukan enggak mungkin tapi sulit. Ya, ini seperti yang Jason pernah mention sebelumnya ya. Kamu aja waktu pacaran dengan satu keyakinan gitu ya, aja pasti udah banyak hal yang terjadi gitu, perdebatan, konflik, apalagi kalau beda keyakinan, beda suku ya, itu sangat-sangat butuh effort yang lebih tinggi, belum lagi urusan sama keluarganya gitu ya. Jadi penting gitu. Jadi ingat ya, semua menurut saya semua hubungan dengan nilai, prinsip dasar, termasuk kepercayaan, itu kan prinsip dasar juga gitu. Melihat ini bukan berarti ngelakukan dengan sangat besar gitu ya. Semangat gitu guys.

Nah, sekarang Jason mau bahas sesuatu yang lebih konkret ya. Jadi kalau tadi kan ngomong soal apa aja sih yang harus dipertimbangkan, sangat bagus ya, Komur Jason. Sekarang Jason mau sharingkan sebelum resmi pacaran, kamu harus menanyakan beberapa hal ini. Ini konkret nih, persiapan yang konkret ya, gitu. Jadi pacaran kan tadi udah dibilang ya, kan hubungan yang eksklusif, bentuk komitmen juga, bener gak sih? Nah, tapi harus di arrange nih waktu kamu akhirnya oke, aku mau pacaran sama kamu, bisa gitu ya. Nah, sebelum kamu mutusin itu, kamu tuh harus nanya beberapa hal sama calon pasangan kamu. Udah sama-sama tahu, udah sama-sama suka nih ceritanya ya. Tapi ini harus di prepare juga. Ini bagus nih pertanyaan ya. Tapi ini harus di prepare juga. Ini bagus.

perselisihan yang berujung perpisahan. Apalagi kamu tahu kamunya serius, ternyata dia enggak. Nah itu kan jauh pasti nanti. Selanjutnya, nah ini soal perizinan. Waduh, perizinan. Kadang ini boleh juga nih, soalnya banyak yang luput juga. Kan gini, kita gak bisa memungkiri ya, dalam lingkungan pekerjaan, mungkin di lingkungan studi kayak di sekolah atau di kampus kita gitu, atau mungkin di usaha kita pun ada kemungkinan kita tuh harus banyak berinteraksi dengan banyak orang, bener gak sih? Terutama juga lawan jenis. Mungkin ada beberapa partner kerja kita yang betul-betul butuh koneksi dan relasi, mungkin harus pergi sering keluar kota dengan lawan jenis gitu. Nah gini-gini tuh ya, harus diomongin di depan. Ada orang-orang yang gak mau atau tidak mengizinkan pasangannya untuk kontak dengan lawan jenis. Maksudnya dalam arti ya tadi, dengan urusan overprotective lah ya. Memang sah-sah aja. Tapi dalam arti gini, kamu ngomong di awal, walaupun kasusnya belum terjadi, kamu enggak, kalau pada akhirnya kamu kepaksa banget nih, harus pergi, harus jalan dengan seseorang yang emang lawan jenis, kamu juga harus ngomong gitu. Yang aku besok harus pergi ke Jakarta nih, sama si B, teman kantor gitu. Tuh, biar kamu ngomong tuh biar dia tahu clear. Dan kalau bisa kamu juga cerita tentang relasi-relasi atau teman-teman atau sahabat-sahabat lawan jenis atau rekan kerja lawan jenis yang emang ada di lingkup kamu, kehidupan kamu gitu, supaya tidak salah paham gitu ya, dan tidak memicu rasa perselisihan atau cemburu gitu guys ya. Selanjutnya ini juga penting nih, batasan kontak fisik. Nah ini ya kadang luput juga. Kalau menurut Jason sih ini benar-benar penting banget. Kalau Jason pribadi, sebelum pacaran tuh Jason akan menjaga untuk tidak ada kontak fisik. Bahkan walaupun udah tahu udah sayang, suka sama suka gitu ya, harus dibatasi lah gitu. Walaupun kamu udah pacaran pun nanti juga harus dibatasi ya, jangan berlebihan gitu kan. Tapi harus ngomong apa yang boleh, apa yang gak boleh, supaya masing-masing tuh tetap menjaga gitu. Ya kayak ini misalkan ya, hal simpel lah, misalnya pegangan tangan tuh apakah okay atau enggak, karena ada juga yang mungkin menolak, dan Jason itu harus kalau dia menolak kamu harus ikutin, jadi menghargai lah gitu, ngerti gak sih? Jadi ada batasan-batasan tertentu yang harus dipastikan ya. Terus juga nah ini, privasi di media sosial. Nah ini ya, sebenarnya gak cuma privasi di media sosial menurut Jason, tapi di ada ruang privasi yang harus dijaga ya. Salah satunya mungkin medsos ya. Kadang kan kalau misalnya kita cemburu gitu, kita jadi kepo gitu kan sama medsos pasangan, terus jadi akhirnya kita jadi gak percaya, terus akhirnya kita pengen punya semua password medsosnya. Nah kan itu gak baik ya, bener gak sih? Tetap kan boleh menggunakan medsos, menggunakan sehari-hari lah gitu ya. Ya udah gitu, maksudnya gak usah terlalu ekstrim gitu, gak boleh gitu kan. Terus kayak harus tahu emailnya apa, passwordnya, IG-nya apa gitu, kayaknya nggak perlu lah ya. Harus penting lah, mesti menjaga privasi. Di luar itu juga harus memberikan waktu, me time lah, ruang sendiri. Biar pasangan tuh juga punya waktu untuk merefresh gitu. Karena hubungan tuh kadang juga bisa bikin pelik ya, bikin rumit gitu guys. Nah terakhir nih adalah soal bayar membayar. Nah, ini juga penting ya, soal kencan kan. Nah kalau kita sepakat ini benar-benar penting, karena jangan sampai yang satu merasa effortnya lebih besar, merasa terlalu banyak berkorban. Jadi kalau menurut Jason sih bagusnya seimbang. Walaupun banyak orang bilang udah laki-laki dong harusnya, atau ada lagi yang misalkan bikin keputusan adalah masing-masing aja, atau kita gantian aja, atau kayak Jason misalkan kumpulin sejumlah uang terus kita pakai uang itu untuk bareng-bareng kalau misalnya masing-masing, jadi masih tiap kali pergi tuh bayar pakai uang kas itu ceritanya. Boleh, apapun boleh, yang penting ngobrol. Nah ini yang penting ngomong, yang penting udah janjian duluan. Jangan sampai gara-gara uang, karena kan sensitif ya, semua hubungannya bisa rusak karena uang. Nah kita harus tahu nih, harus jelas di awal gitu. Nah itu beberapa hal yang perlu banget kamu tahu tentang sebelum masuki pacar, supaya kamu tuh gak salah. Bagus sih ini ya, bisa dicoba, okay? Paling itu aja untuk segmen kali ini, nanti Jason balik lagi intinya dengan banyak hal yang lain yang Jason membahas tentang apa yang harus kamu prepare, first thing first gitu ya, sebelum kamu mulai sebuah hubungan. Nanti Jason balik lagi. Tune di Suara Indah 92.1 FM, tetap di Klinik Cinta. Jason, be right back.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung. Bagian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap oi, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau lahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo abang NCP, kantor pusatna ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe, di ujung Beruk, jeng di BKR. Atau langsung follow way Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW
2: Bang 1 FM.
3: Sumpah kita gendong banget enggak sih? Pakai ditanya. Rugi enggak sih nyanyiin kita?

Oke, baik sama Jason, dan saatnya kita masuk di segmen favorit kita semua, LPG lagu pilihan Jason. Yes. Dan saat kita mendengarkan lagu-lagu yang Jason udah pilihin, yang Jason sebisa mungkin apa ya, sesuaikan dengan tema kita hari ini, oke? Dan hari ini kita punya tema kan start relationship. Nah, nanti Jason juga akan bagiin beberapa tips.

udah ada yang personel juga meninggal, tapi semua mereka berkarir. Bahkan waktu mereka masih berlima, mereka booming banget ya, top of the chart, jadi idola. So this is One Direction with Story of My Life di posisi kelima, lagu pilihan Jason. Enjoy.

Itu dia tadi, Story of My Life by One Direction ya. Mungkin kita bilang, kita bisa bilang bahwa perjalanan atau kisah cinta semua orang tuh beda. Betul ya? Punya keunikannya masing-masing, punya hal yang masing-masing. Cuman Bejesan percaya basic persiapan, hal-hal yang harus di-prepare, yang dipertimbangkan tuh secara umum, walaupun hubungannya unik, hubungannya berjalan pasti dengan penuh dinamika ya. Jadi pembelajaran itu penting, persiapan itu penting ya. Sekali lagi, semua kini cinta bisa membantu kamu dalam hal itu. Oke, okay? Tadi posisi kelima One Direction dengan Story of My Life, dan kita masuk ke posisi keempat kali ini. Dan posisi keempat ini agak jadul guys ya, tapi jadi sendiri karena menarik, karena cocok buat kamu-kamu yang mungkin apalagi sekarang kan masuk tahun ajaran baru nih, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA ke kuliahan gitu kan. Mungkin ada cerita-cerita baru, mungkin juga ada pacar baru atau seseorang yang baru di depan sana yang menunggu kamu. Sebuah kisah kasih di sekolah yang luar biasa ya. Sama seperti lagu berikut ini yang Jason puter, ini pasti keempat lagu pilihan Jason. Ini dia

Itu dia tadi kisah kasih sekolah by Krisye. Jadul ya guys, tapi semoga bisa dinikmati ya. Oke, kita masuk di, sebelum masuk ke LPG posisi ketiga ya, jadi mau bagi tips ya pastinya ya, buat kamu yang mau mulai sebuah hubungan, apa yang kamu harus persiapkan? Ini dia 5 hal. Yang pertama adalah kesiapan emosional. Nah ya, jadi pastikan bahwa kamu tuh siap buat secara emosional untuk mulai hubungan ya. Ini banget penting banget untuk perasaan negatif dalam hubungan gitu. Terutama mungkin kalau kamu punya hubungan di masa lalu ya, yang kurang baik atau endingnya gak baik gitu ya. Nah itu kan bisa gitu. Jadi harus memastikan kamu punya kesiapan emosional, udah clean gitu ya. Penting banget. Yang tadi Jason bilang juga sempat mention ya, kedewasaan emosional itu sangat mengaruhi hubungan. Yang kedua adalah komunikasi. Nah komunikasi itu harus jelas dan terbuka guys ya, karena itu kunci dalam hubungan yang sehat. Jadi kamu harus memastikan sebelum kamu mulai hubungan nih udah bagus. Mungkin gini ya, kamu mungkin pribadi yang selama ini kurang jujur sama diri sendiri, coba lo berubah ya. Atau mungkin kamu sering bohong, mohon maaf nih ya, kamu harus cerita juga, harus mulai terbuka, jujur gitu. Kalau gak sama pasangan kamu sendiri, sama siapa ya, penting gitu. Kamu jujur itu pun fondasi di hubungan.

Terus selanjutnya, persiapkan jadwal yang fleksibel. Nah, kenapa? Namanya juga baru pacaran nih. Kamu butuh mengkhususkan waktu dan komit lebih besar. Jadi jadikan pasanganmu itu prioritas gitu kan. Jadi jangan tuh harus

Nah, walaupun ini mungkin ada istilah kan mungkin cinta tuh gak bisa dibeli dengan, tapi secara finansial juga harus dipikirkan ya. Karena namanya kalau baru mulai pacaran nih pasti ada biaya yang keluar ya gak sih, kayak kencan, nonton gitu. Bahkan sekedar parkir motor atau mobil pun kamu butuh biaya, bener gak sih? Jadi poskan untuk pasangan kamu ya, entah itu ngasih hadiah, nge-treat makan, ya pokoknya harus punya pos baru gitu ya, gitu. Jadi penting lah, yang penting sehat aja, nggak usah kaya dan mapan banget tapi sehat lah, ya. Terus yang terakhir adalah yang harus kamu persiapkan sebelum mulai pacaran nih, pertama tahu banget adalah sikap terbuka dan mau belajar lo. Udah mau mencari pasangan harus yang mau belajar terus, memperbaiki diri, belajar bertumbuh. Kamu dalam hubungannya pun harus belajar gitu, terbuka dan siap belajar. Jangan memberi makan ego gitu, tapi mau terbuka, mau mendengarkan, mau sudut pandang pasangan, dan juga terus belajar gitu. Kalau misalnya pasangan koreksi, menegur, kita belajar gitu loh. Itu bagus gitu, karena Jason juga, karena pasangan juga jadi merasa dihargai gitu waktu dia didengar masukannya gitu. Sama juga ya, semoga pasanganmu juga bisa dapat menerima masukan juga gitu. Sama-sama belajar lah dan terbuka, open minded, bagus gitu. Itu akan bikin hubungan kalian itu lebih kuat dan harmonis, percayalah. Gitu guys ya. Itu buat kamu yang baru mau pacaran, oke? Nanti Jason kasih lagi ya. Buat kamu yang mungkin udah di luar, sebenarnya tadi juga bisa sih buat kamu yang udah pernah pacaran gitu ya, terus mau buka, Jason tambahin lagi, oke? Kita lanjut dulu ke lagu pilihan Jason yang posisi ketiga kali ini guys. Dan Jason punya sebuah lagu, ini Jason suka banget lagunya karena positif banget, bercerita tentang seorang cowok dan cewek yang mungkin seperti, mungkin bercerita tentang juga step by step yang harus dilakukan ya.

di pos ketiga lagu pilihan Jason. Ya oke, okay, sekarang kita masuk ke hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mulai hubungan baru kembali setelah putus cinta ya. Emang yang paling susah kan move on ya guys. Tapi ya, ya udah. Mungkin rasa takut masih ada. Tapi kan namanya hidup harus terus berjalan. Nah, mari persiapkan diri lebih baik ya. Nah, ini beberapa hal yang harus diingat sebelum menjalin asmara lagi. Oke, yang pertama adalah jangan berlebihan dengan pasangan. Nah, saat jatuh cinta kadang kita tuh gak sadar kita jadi pemuja utama kasih kita. Kita jadi tergila-gila, baper. Nah, berusaha untuk menjaga emosi ya. Ingat bahwa segala sesuatu yang berlebihan tuh gak baik buat diri sendiri. Meskipun kita mencintai dia, kita gak bisa minta perhatian dari pasangan tuh ternyata gak seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, usahakan untuk mencintai dan memberi perhatiannya ya udah secukupnya aja ya. Nah, selanjutnya adalah jangan terburu-buru. Cinta butuh waktu. Kalau kamu baru nih, bangun hubungan baru dengan pacar baru, baru just minggu gitu pacar dengan pacar baru, jangan buru-buru pengen tenang. Jangan-jangan kamu tuh harus apa ya? Jangan kamu pelarian doang. Jadi harus dipastikan dulu gitu ya. Jadi calm down dulu, guys. Pastikan dulu, apalagi kan baru menjalin hubungan baru ya. Ambil waktu untuk mengenal satu sama lain dulu gitu loh. Kan pasti kalau awal masih ada ketidakpastian, jadi minta waktu dulu lah ya, sabar. Terus selanjutnya jangan fokus sama diri sendiri. Nah, mungkin kamu udah capek kan juga diputusin gitu kan. Terus kamu akhirnya memilih untuk lebih egois. Nah, jangan ya. Tetap kalau mau hubungan dengan manis harus dua arah ya. Jangan fokus sama diri sendiri gitu. Jadi komunikasi yang baik gitu. Terus be yourself tentunya. Jangan jadi orang yang diinginkan oleh pasangan kamu hanya karena pasangan kamu pengen begitu ya. Bukan berarti kamu jujur aja diri sendiri, itu yang bikin pasangan itu tuh bisa setia. Dan terakhirlah jangan nuntut kesempurnaan. Nah, ini ya. Udah mungkin mau putus, terus kamu merasa pacar kamu tuh banyak kelemahannya, kamu jadi pengen pasangannya lebih sempurna. Nah, jangan ya. Lebih baik sama-sama belajar. Jangan. Kesempurnaan itu tidak membuat bahagia. Tapi pembelajaran, pertumbuhan, proses, kita bahagia. Oke? Ya, paling kita aja tips buat kamu mungkin yang baru mau masuk hubungan lagi nih. Tips-tips semoga yang menarik ya dan bermanfaat buat kamu. Gitu. Oke, nanti Jason balik lagi dengan tips ya. Tapi Jason masuk ke posisi kedua dulu lagu pilihan Jason. Ini lagu favorit Jason. Sebenarnya cerita lagunya agak sedih sih ya. Ada seorang yang menyesal. Kayaknya gak jadi sih. Tapi kan kisah cinta tuh pasti gitu ya. Gak selalu baik, gak selalu sempurna. Ada sesuatu mungkin yang bikin gagal gitu. Tetap kurang. Tapi mungkin kita juga boleh berharap ke depan kita punya kisah yang indah.

siapkan pernikahan. Wah, ini keren. Let's go. Yang pertama adalah pastinya ya keuangan dan pengelolaannya. Nah, ini penting ya. Harus guys dari mantan, siapa yang akan jadi pencari nafkah, bagaimana rencana keuangan jangka panjang gitu ya. Transparansi ini penting untuk mencegah miskomunikasi di depan ya. Oke. Yang kedua, jangan lupa tentang anaknya. Ini penting ya. Apakah mau child free atau enggak? Kalau mau ada berapa banyak gitu kan? Kapan waktu yang tepat? Terus dipikirin guys ya. Kayak gitu. Metode pengasuhannya kayak gimana? Pandangan-pandangannya itu apakah sama soal kedisiplinan pendidikan dan lain sebagainya? Itu perlu ya. Selanjutnya juga kita harus pikirin ngobrolin soal karir. Maksudnya apakah mau tetap berjalan kerja sama-sama? Atau kerja itu udah jadi rumah tangga aja, gak usah kerja gitu kan? Itu bisa ya. Terus nilai dan keyakinan juga penting ya. Bagaimana mendiskusikan pengambilan keputusan sehari-hari. Mungkin keyakinan hubungannya kayak mungkin milih tempat ibadah yang tepat di mana gitu ya, kayak gitu. Bagaimana merayakan hari-hari besar ini juga penting ya. Terus tinggal ini penting. Nah itu juga penting ya. Terus nah ini juga pembagian tugas rumah tangga. Kadang perempuan kan dipikirnya semua tugas rumah tangga perempuan, bagian perempuan. Belum tentu ya. Bisa berbagi juga gitu. Misalkan Jason bagian nyetrika gitu. Pasangan Jason bagian nyuci gitu kan bisa, atau ngeringin atau ngejemur gitu kan bisa ya. Terus hubungan dengan keluarga juga penting. Ini juga soalnya bisa mempengaruhi dinamika pernikahan ya. Terus jangan lupa juga membicarakan kesehatan mental dan fisik ya. Gitu. Jadi terbuka lah, transparan soal gini-gini ya, soal kesehatan, punya riwayat apa gitu. Terus mungkin nanti yang harus disesuaikan lagi adalah gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari. Boleh diobrolin juga di awal ya. Bangun pagi, bangun malam. Apa yang penting kebiasaannya. Misalkan kalau di rumah harus pakai sendal. Sendal dalam sama sendal luar beda. Misalnya gitu ya. Nah harus menyesuaikan gitu-gitunya guys ya. Gitu. Terus manajemen konflik. Nah ini gimana tuh. Jadi juga penting. Jadi bicaraan yang harus mengawali sebelum kamu mempersiapkan diri kamu tentang pernikahan. Semoga membantu ya guys. Penting soalnya gitu-gitu ya. Semangat. Oke, kalau kamu ada di fase itu semangat ya. Banyak harus di prepare pastinya. Oke, dan kita akhirnya tiba di lagu pilihan Jason. Posisi yang pertama, Jason sudah pilihkan sebuah lagu yang sebenarnya lagu lama, tapi Jason udah pilihin aransemen atau penyanyi yang membawakan ini ulang. Lagu ini sebenarnya aslinya dinyanyiin oleh Kahitna. Dan lagu ini riang banget, menyenangkan sekali. Dan Jason pilihin buat kamu karena supaya kamu termotivasi untuk membuat cerita cinta kamu tuh bahagia. Wah, pasti harus gitu ya. Walaupun ada pasang surut, ada suka duka, bukan berarti kita tidak bisa mengalami kebahagiaan di dalam semua itu. Oke? Okay? So, selamat kepada cerita cinta. Dan kali ini dibawakan oleh Arsy Widianto. Congratulations, posisi pertama. So enjoy the song, nanti Jason balik lagi tentunya dengan closing statement untuk hari ini. Yang mana-mana ya, tetap di Klinik Cinta, kisah lika-liku tentang cinta.

Sampai diiringi lagu Yulianita. Jason mau kasih closing statementnya. Hari ini kita belajar tentang how to prepare, apa yang harus dipersiapkan. Mau kamu baru memulai pacaran, baru kamu mungkin mau punya hubungan yang baru setelah putus, ataupun kamu yang mau menikah. Semuanya penting, tapi perhatikan aspek-aspek dasar yang

Seperti halnya, selembar benang emas yang dap sebuah setiap menit dari waktu yang kita lalui hari, jika dimanfaatkan dengan baik, akan menghasilkan sebuah karya yang baik.

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan dia memberani salah sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar yang akan membawakan program Indah Bersama Life. Program disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pendengar dan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Mari sama-sama saya mengajak kita untuk berdoa. Thank you atas kesempatan yang Tuhan kasih ke kami sehingga kami dapat memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Pimpin hari ini ya Tuhan, berbicaralah lewat firman-Mu, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bersyukur hari ini kita dipertemukan kembali oleh Tuhan, firman Tuhan dengan persekutuan dengan Dia. Dan hari ini firman Tuhan akan berbicara dari Kejadian pasal yang ke-12. Tema firman Tuhan kita adalah perjanjian anugerah. Kan

bapamu ini ke negeri yang aku akan engkau namamu akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama. Abram berumur 75 tahun ketika ia bertanya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Bapak Ibu, pada dasarnya kita menjadikan hidup kita itu bisa berguna bagi orang lain. Bisa menjadikan hidup kita itu menjadi penolong bagi orang lain. Atau kalau kita orang Kristen, kita pasti mau diri kita bagi orang lain. Suka apa yang kita katakan atau kita lakukan itu berguna, menjadi berkat bagi orang lain. Tidak peduli berapa usia kita, dari anak-anak, dewasa, usia inginnya untuk bisa berguna bagi orang lain. Bapak Ibu bisa tanyakan kepada anak cucu kita, apa cita-cita mereka kalau mereka besar nanti. Bisa menyiratkan adanya sebuah dorongan di dalam diri mereka untuk orang lain. Hanya ini tersimpan, oh iya, aku mau menolong orang, mengobati orang, aku mau mengajar orang, aku mau berdampak bagi orang. Dan nyatanya jawaban umum yang sering kita dengar dari anak-anak kita bukan, saya mau jadi penjahat. Bapak Ibu, ketika Abram berumur 25 tahun, berkat ganda. Pertama, Abram sendiri akan diberkati Tuhan. Namanya akan menjadi masyhur di antara segala bangsa. Dan kedua, Abram tidak hanya akan terima berkat, ia juga akan menjadi Abram dan keturunannya akan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Bapak Ibu,

mari kita lihat bagaimana sosok Abraham ini. Apa yang dapat kita teladani dari diri Abraham? Yang pertama, saya ingin mengajak kita untuk melihat ketaatan Abraham. Saudara, kembali pada kebingungan kita tadi. Apakah benar bahwa karena janji Tuhan yang begitu banyak ini, Abraham mau melakukan perintahnya? Dengan kata lain, Abraham itu melakukan karena akan mendapat imbalan yang besar. Bapak Ibu, pada saat Tuhan memberikan perintah kepada ia saat 75 tahun, berikan perintah kepada dia di umur segitu, percayalah, perintah untuk pergi, perintah persoalan pergi itu pasti bukan persoalan yang mudah. 75 diminta untuk pergi, meninggalkan semuanya. Ia sudah menjadi penetap di Haran, tetapi ia mendapat perintah bagaimana ia akan menjadi menjadi berkat. Itu bukanlah sebuah hal yang mudah, Bapak Ibu. Hal yang perlu dikorbankan, menjadi perlu digumulkan. Abraham bahkan harus pergi meninggalkan banyak hal, negerinya, sanak keluarganya, dan rumah bapaknya, dan semuanya. Dan pada dasarnya akan lebih mudah bagi Abraham untuk tidak lakukan. Dia tetap taat tanpa memikirkan bagaimana kondisinya sendiri. Ia memilih untuk meninggalkan kenyamanannya dan perintah. Siapa yang tidak menyukai kenyamanan? Siapa yang tidak menyukai pekerjaan yang mapan? Siapa yang tidak menyukai keluarga yang harmonis? Tinggal di lingkungan aman, memiliki teman-teman yang akrab,

kepercayaan kepada Allah. Dia bahkan tidak tahu bagaimana kondisi di sana. Terkadang kita berlaku seolah rela seperti rancangan dan penyertaan yang diberikannya kepada Abraham. Allah juga menyediakan rancangan yang baik untuk kehidupan kita. Tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan selain memainkan peran Tuhan. Itu untuk hanya bergantung pada penyertaan. Diajar untuk taat kita harus kita lakukan ketika semua itu terjamin baik. Saya tahu rencana Tuhan itu seperti apa. Tapi ketaatan adalah tentang bagaimana kita tetap tunduk kepada Tuhan.

dalam perjalanan hidupnya. Abraham menyadari bahwa dalam Tuhan ingin memakainya menjadi berkat, Tuhanlah yang seharusnya membentuk dia. Itulah sebabnya ia disebut bapa orang beriman. Karena keyakinannya kepada Tuhan, dengan mendirikan mesbah itu menjadi sebuah tanda Abraham tidak pernah melupakan Tuhan. Dengan mendirikan mesbah itu menjadi tanda bahwa kerendahan hati dan tidak menyombongkan diri. Ia tahu bahwa berasal dari itu. Rekan-rekan, bagaimana kehidupan kita selama ini? Karena hubungan yang intim dengan Tuhan itulah yang akan membuat kita belajar taat, belajar tunduk. Kedekatan dengan Tuhan itulah yang mempercaya kepada dengan Tuhan. Abraham berhasil melihat bagaimana yang terjadi di dalam berkat yang dia terima. Bahkan ketika ia menjadi sumber berkat sekalipun, itu asalnya hanya dari Tuhan. Ini bukan kesombongan, itu karena hubungan dia yang intim dengan Tuhan. Firman Tuhan di dalam ayat ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Rekan-rekan, setiap orang telah dipilih dan setiap kita telah diberikan karunia dan talenta Dia. Melalui tindakan kita, setiap orang

saya ingin mengajak kita berdoa di dalam hari ini di pagi sesama kita. Bapak Ibu, jadikan nama saudara sahabat kita yang kita tahu bergumul saat ini. Tuhan yang bertahta di dalam kami bersyukur atas setiap kehidupan kami yang Tuhan pelihara terus-menerus. Parakan dari kami yang bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan sakit penyakit yang di dalam tubuhnya. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Meliana yang saat ini bergumul di dalam kesembuhan kakinya. Kami berdoa juga untuk Bapak Matius yang saat ini sedang mengalami pengobatan gejala katarak, sakit beberapa di sepanjang. Berdoa juga untuk Ibu Ella yang saat ini bergumul dengan Bapak Salim atas kesehatan, atas sakit diabetesnya, atas pengobatan lanjutnya. Berdoa juga yang saat ini

Yang terakhir, saya ingin mengajak kita berdoa untuk Bapak Benny. Hari ini berulang tahun. Saya ingin mengajak kita semua untuk sahabat kita yang hari ini juga berulang tahun. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Benny yang saat ini berulang tahun. Terima kasih atas satu tahun yang Tuhan percayakan kita, Tuhan, karena Tuhan sepanjang umur hidupnya memimpin dia untuk terus taat kepada Tuhan, terus menjadi anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Tuhan yang terus topang kehidupan Pak Benny, menjadi anak Tuhan yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Berdoa untuk setiap planningnya di dalam kehidupan, pergumulannya di dalam kehidupannya, Tuhan, terbuka hikmat yang dari Tuhan, sehingga kami dapat mengenal suara Tuhan. Dan rindu ya Tuhan, Tuhan yang terus melancar, yang kami terus doakan. Terima kasih ya Tuhan sekali setiap kami yang saat ini berdoa, terus menaikkan doa-doa kami. Biarlah Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Kata berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.